0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy GFA atau Akademi Film Yogyakarta memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama GFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
2: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wianto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya, bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstra kurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SBDP, seni budaya masuk, kemudian public speaking ekstranya ya masuk, IT-nya jelas dengan alat-alat ini semua, kemudian bahasa Indonesianya itu dari sisi bahasa percakapan dialog itu sudah jelas, agama Pancasila ya masuk. Kalau tidak salah mulai nulis itu Mei ya, mungkin kurang lebih 2 bulan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. BPBD telah menyalurkan sebanyak 20 tangki air bersih atau setara 100 ribu liter ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen mengatakan, Kabupaten Sragen telah memetakan sebanyak 34 desa di 9 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan. Namun hingga saat ini, penyaluran bantuan air bersih masih difokuskan pada 3 desa yang mengalami dampak paling signifikan, yakni Desa Poleng Kecamatan Gesi, serta Desa Ngerombo dan Desa Galeh Kecamatan Tangen. Dropping air bersih telah dimulai sejak tanggal 3 Juli 2026. Selain bantuan dari BPBD, penyaluran air bersih juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui CSR. Secara keseluruhan, bantuan yang dimonitor BPBD Kabupaten Sragen mencapai sekitar 48 tangki air bersih. Untuk itu,

0: BPBD Kabupaten Sragen mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air bersih segera mengajukan permohonan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diharapkan menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau.
1: Untuk BPBD Kabupaten Sragen telah merespon dropping air bersih sampai hari terakhir tanggal hari Sabtu kemarin itu sebanyak 20 tangki dari BPBD ya, itu yang khusus dari BPBD yang kita salurkan di beberapa titik yang terdampak air bersih. Jadi untuk dropping air bersih kami salurkan di beberapa titik yang dari 34 desa itu kami potensikan yang terdampak masih ada beberapa. Jadi di 9 kecamatan tadi hanya 2 kecamatan yang saat ini kami dropping, di Desa Poleng, Desa Ngerombo, dan Desa Anggaleh. Ada 3 desa yang saat ini kita dropping ke wilayah yang terdampak air bersih. Kita dropping air bersih sudah berapa Mas?
2: Tanggal
1: 3 Juli 2026 itu. Sampai saat ini ada 20 tangki yang kami dropping. Namun demikian dari beberapa paguyuban CSR itu dengan panggilan hatinya juga menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terdampak air, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi kami sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu, tidak kami sosialisasikan pada masyarakat melalui Pak Camat dan Kepala Desa tentunya yang terdampak air bersih segera mengajukan permohonan air bersih kepada BPBD. Dari Pak Kades diketahui Pak Camat. Nah, kami respon dengan cek lokasi. Apabila itu betul-betul kekurangan, kami segera tindak lanjut dengan dropping air bersih seperti itu.
3: Sangiran Berlari yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu mendapat apresiasi positif dari Dispora Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dinilai berhasil memadukan olahraga dengan potensi wisata daerah melalui konsep sport tourism. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, kegiatan memang dirancang sebagai agenda untuk mengembangkan konsep sport tourism. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga diperkenalkan dengan kawasan Sangiran yang merupakan salah satu ikon wisata dan warisan budaya dunia di Kabupaten Sragen. Hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari, baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Keberhasilan penyelenggaraan Sangiran Berlari menjadi salah satu pertimbangan bagi Dispora Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Sragen sebagai salah satu destinasi sport tourism di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas.
4: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, mulai dari Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama, itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun, lebih bagus lagi. Juga tadi dari provinsi, dari Kadispora menyampaikan hal yang serupa. Ini medannya bagus untuk lari dan juga nantinya akan ada kerjasama lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.
0: Sebanyak 74 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Sragen mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dimulai hari Rabu 29 Juli 2026 di Stadion Taruna Sragen. Dari jumlah tersebut, dengan rincian 47 peserta putra dan 27 peserta putri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno, SOS MSI menjelaskan, proses seleksi calon paskibraka tahun ini dilakukan secara terbuka dengan tahapan yang panjang. Rekrutmen diumumkan melalui sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK serta media sosial. Kemudian peserta mengikuti 8 tahapan seleksi yang berlangsung selama hampir 6 bulan, dimulai bulan Februari 2026. Lebih lanjut disampaikan, penilaian dilakukan secara menyeluruh meliputi wawasan kebangsaan dan Pancasila, kesamaptaan, parade atau postur tubuh, tes wawancara, psikologi, hingga penilaian kepribadian. Seluruh proses dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Saat ini, para calon paskibraka telah memasuki tahap pemusatan latihan di Stadion Taruna Sragen. Latihan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus 2026 mendatang. Direncanakan, mulai awal Agustus, seluruh peserta juga akan menjalani karantina dengan pendampingan pelatih dari TNI, Polri, Kesbangpol, serta Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, 2 pelajar terbaik Kabupaten Sragen berhasil terpilih sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keduanya akan mengikuti pemusatan latihan di tingkat provinsi mulai tanggal 3 Agustus 2026 dengan harapan dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen dan membuka peluang bagi wakil Sragen untuk menembus tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang. Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen juga menegaskan bahwa proses seleksi paskibraka dilakukan secara transparan. Seluruh peserta yang terpilih merupakan hasil penilaian murni berdasarkan kemampuan dan prestasi masing-masing.
2: Jumlahnya 74 siswa atau laki-laki 47, sedangkan untuk siswi atau putri 27. Tahapan seleksi cukup panjang, ada 8 tahapan. Mulai dari penyampaian pengumuman untuk rekrutmen disampaikan secara terbuka melalui surat kepada sekolah-sekolah tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Sragen, juga melalui media sosial yang kita unggah untuk dapat diketahui secara langsung oleh seluruh warga masyarakat. Ini sudah masuk tahapan pelatihan secara terpusat atau lebih intensif sampai dengan nanti H-2 atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Jadi penilaiannya itu bisa dikatakan secara holistik, artinya tidak hanya menilai dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi rohani, mental, dan kepribadian.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Peter Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Bagaimana dengan kabar Anda pagi ini? Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, selalu semangat untuk melaksanakan atau menjalankan aktivitas rutinitas Anda ya. Dan Mitra Buana di gelaran Info Pagi dari 94,7 Buana FM ya. Dan untuk kali ini ya akan kita bacakan tentang warga desa Tanggung lestarikan tradisi sedekah desa sebagai wujud syukur atas rezeki dan hasil panen. Mitra Buana, warga desa Tanggung, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen menggelar tradisi sedekah desa. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, keselamatan, serta hasil panen yang diperoleh selama setahun terakhir. Warga yang datang ke lokasi petilasan membawa berbagai hidangan yang ditata di atas daun pisang. Setelah seluruh peserta berkumpul, kegiatan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Usai doa selesai, warga menikmati hidangan yang telah dibawa dari rumah masing-masing sebagai simbol kebersamaan rasa syukur dan kerukunan antar warga. Suasana berlangsung khidmat sekaligus penuh keakraban. Sementara mahasiswa kuliah kerja nyata KKN yang sedang melaksanakan pengabdian di desa Tanggung turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mereka duduk bersama tanpa membedakan latar belakang, menciptakan suasana kekeluargaan yang masih terjaga hingga kini. Mitra Buana, tradisi sedekah desa tahun ini juga menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa KKN. Salah seorang mahasiswa mengaku senang dapat menyaksikan secara langsung budaya masyarakat karena menjadi bentuk rasa syukur sekaligus rasa mempererat hubungan antar warga. Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan warisan budaya yang terus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Melalui sedekah desa, masyarakat diajak untuk selalu mengingat pentingnya bersyukur atas nikmat yang diterima, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Selain menjadi ungkapan rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat. Di tengah modernisasi yang terus berkembang, masyarakat desa Tanggung tetap berkomitmen melestarikan tradisi sedekah sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Mereka berharap tradisi ini dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana lanjut masih di info pagi dari 94,7 Buana Sri FM dan masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani suasana pagi Anda. Mitra Buana, pemerintah Desa Padas menggelar kegiatan jalan sehat senam massal sekaligus peresmian fasilitas jogging track di lapangan desa setempat. Momen ini juga menjadi penanda dibukanya kembali agenda Car Free Day rutin mingguan yang dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian serta menjaga kebugaran warga Desa Padas. Kepala Desa Padas Suratmi menyampaikan bahwa pemanfaatan lapangan desa dan pengadaan fasilitas jogging track ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Selain itu, penyelenggaraan Car Free Day mingguan di area lapangan difokuskan untuk memberi ruang bagi para pelaku UMKM agar mendapatkan mereka terus meningkat, agar pendapatan mereka terus meningkat dan tak hanya berfokus pada kesehatan dan kegiatan fisik. Pemerintah Desa Padas bersama Bumdes Padas Jaya melangkah maju dalam percepatan transformasi digital melalui kerjasama penyediaan akses internet WiFi desa berkolaborasi dengan pihak penyedia jaringan seperti PT Aktek Digital Solution dan layanan Fastlink. Menurutnya, ketersediaan internet yang dibuka sekedar bukan sekedar fasilitas pendukung melainkan menjadi pendorong utama sektor ekonomi masyarakat dan dunia pendidikan di tingkat desa. Lewat program promo pasang gratis yang digelar, saat ini jumlah pelanggan internet di Desa Padas telah mencapai hampir 330 pengguna. Dengan adanya akses WiFi ini, UMKM bisa makin maju dan dunia pendidikan juga terdorong. Mengenai kendala teknis jaringan yang sesekali terjadi, pihaknya mengapresiasi respon cepat tim teknisi yang langsung sigap menangani keluhan warga. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sragen Basuki yang mengapresiasi antusiasme masyarakat serta langkah proaktif Pemdes Padas. Pihaknya juga berharap kegiatan tersebut bisa menjadi agenda rutin dan dapat terus berjalan secara konsisten dengan dukungan bantuan yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengingatkan agar fasilitas internet yang makin mudah dijangkau dapat dimanfaatkan secara positif oleh warga, terutama untuk perluasan jangkauan pasar bagi produk-produk UMKM lokal. Terkait penataan infrastruktur komunikasi, ia menyebutkan bahwa peraturan daerah perda mengenai tata kelola kabel komunikasi saat ini tengah dibahas agar estetika dan kerapian lingkungan tetap terjaga dengan tujuan agar Desa Padas bisa semakin maju dan sejahtera.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Trebuana, pemerintah Kabupaten Pemkab bersama DPRD Sragen mulai memutar otak untuk meracik ulang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Langkah ini dilakukan guna menekan porsi belanja pegawai agar sesuai dengan ambang batas maksimal 30% yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan hitung-hitungan terkini, Pemkab Sragen memproyeksikan target komposisi ideal tersebut baru dapat realisasi sepenuhnya pada awal 2029 mendatang. Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat intensif antara Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD di Ruang Serbaguna 1 DPRD Sragen. Ketua DPRD Sragen Suparno menjelaskan fokus utama pembahasan saat ini adalah memetakan berbagai skenario penyesuaian komposisi belanja dipangkas secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ditambahkan, langkah efisiensi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa sebab kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan dan kesejahteraan aparatur. Sementara Sekda Sragen Hargianto menjelaskan, porsi belanja Pemkab Sragen pada 2027 diperkirakan masih bertengger di angka sekitar 33%. Kendati belum menyentuh batas ideal, Sragen telah mendapatkan relaksasi dari pemerintah pusat. Syaratnya, daerah wajib menyusun roadmap atau peta jalan penurunan belanja pegawai secara terukur melalui formasi atau formulasi yang disusun. Target 30% tersebut dan diproyeksikan baru tercapai pada awal 2029. Strategi penekanan anggaran mengandalkan pengurangan alami jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki purna tugas pensiun, pengawasan ketat terhadap rekrutmen pegawai baru, serta langkah penghematan operasional lainnya. Tidak hanya itu, Pemkab Sragen juga membuka wacana penataan kelembagaan salah satunya melalui kajian teknisi efisiensi sekolah dasar SD yang memiliki jumlah peserta didik minim. Wacana efisiensi tersebut akan dikaji secara mendalam dalam forum lintas pemangku kepentingan, di mana hasil kajian teknisnya akan menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan.

0: Bu, bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
5: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
4: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran info pagi dari 94,7 Buana Asri FM edisi Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Dan jangan lupa terus bersama di 94,7 Buana Asri FM. Tetap beraktivitas, selalu semangat, sukses selalu juga untuk Mitra Buana semuanya.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Asep Sudrajat SAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mimbar agama Islam pada hari Jumat ini. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya, pertolongannya, dan tentunya nikmat-nikmat iman dan Islam sebagai seorang muslim. Senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa senantiasa juga kita bersyukur bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat-sahabat, dan semoga kita semuanya dapat melaksanakan apa ajaran Rasulullah SAW sehingga mendapatkan syafaat di dunia, juga nanti juga akan mendapatkan pertolongan syafaat di akhirat. Para pendengar yang berbahagia, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa

Ta'ala dimanapun berada. Kesempatan yang baik ini kita akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan mimbar agama Islam, bahwa penyesalan adalah rasa yang tidak senang yang muncul karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti telah berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan sebagainya. Penyesalan merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi dalam kehidupan, dan pastinya dialami oleh semua orang. Rasa menyesal tidak hanya dirasakan saat masih hidup di dunia, tapi penyesalan juga akan dirasakan setelah ada kematian. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ada hari akhirat. Penyesalan dilarang ialah menyesal akan takdir yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Namun, penyesalan yang diperbolehkan bagi seorang yaitu menyesal akan perbuatan dosa yang telah berlalu, sehingga mendorongnya untuk melakukan berbuat yang baik atau beramal soleh. Emosi juga menjadi bagian dari rasa penyesalan karena melibatkan pemikiran kontrafaktual. Para pendengar yang berbahagia yang saya hormati, ada beberapa hal dalam Al-Quran memperingatkan kepada kita sebagai seorang Muslim supaya tidak menyesal di akhirat nanti, supaya kita tidak ketun kapitunan yang tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ada seseorang yang menyesal karena tidak beriman kepada Allah dan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, menyesal karena dahulu tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, tidak percaya hari kiamat, dan bergunjing bersama orang-orang yang bergunjing. Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, Radio Buna Asri Sragen yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal karena harta dan kekuasaannya sia-sia dan tidak digunakan untuk meraih akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 28-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma akhna'ani maliyah halaka 'anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Penyesalan bagi orang-orang yang punya harta tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah. Kekuasaannya tidak digunakan, amanahnya untuk menjalankan amanah atas kedudukan, atas tahtanya, atas pangkatnya, maka dia tidak akan bisa menolongnya, dan penyesalan di akhirat akan menyesal yang tidak ada habisnya karena tidak amanah ketika dia diberi satu amanah menjadi orang yang mempunyai pangkat ataupun orang yang mempunyai kekuasaan tapi tidak amanah atas apa yang diberikan amanahnya. Penyesalan bagi orang-orang yang mempunyai pertemanan komunitas yang di mana salah dia memilih komunitas. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata
laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Para adik kaum muslimin muslimat, raudhuyu buana asri yang demikian Allah Subhanahu wa taala. Karena memilih teman yang salah, tidak dalam rangka untuk kebaikan, untuk dunia akhirat, dia mengikuti hawa nafsu dan dia terjerumus dalam perbuatan yang nista, maka dia akan menyesal di akhirat nanti. Kemudian yang lain, Allah mengingatkan kepada kita kaum muslimin, menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yakuluna ayatina ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dia menyesal karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan bahwa penyesalan yang tidak ada habisnya di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selama hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhita bisamar fa asbaha yukallibu kaffaihi 'ala ma anfaqu fiha wa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Artinya, dan harta kekayaan dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Penyesalan yang tidak ada gunanya karena tidak beriman kepada Allah selama hidupnya. Beberapa ayat yang kami jelaskan bahwa penyesalan setelah kematian adalah amat pedih. Sehingga orang-orang yang telah meninggal merasa menyesal dan ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahannya sebelum kematian tiba. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, mimbar agama Islam, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha pengampun atas perbuatan hamba-hambanya, asalkan ada keinginan bertaubat dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, demikian beberapa hal yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kita jadi orang-orang yang senantiasa menjaga iman, menjaga ketakwaan sehingga dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bimuradihi wa 'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orealan, sakan nunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
0: Avanzane sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanzaku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai

sajikan di Buana Putri kali ini. Satu piring penuh warna yang membantu pola makan lebih sehat dan praktis. Mitra Buana, bukan sekedar soal membuat makanan terlihat cantik di piring ya. Pilihan warna dari buah dan sayur ternyata mencerminkan keragaman phytonutrients, yang mana zat alami dalam tanaman yang berperan penting bagi kesehatan tubuh. Setiap warna membawa manfaat yang unik. Misalnya buah dan sayur merah kaya akan antioksidan yang mendukung kesehatan jantung. Sementara warna hijau umumnya mengandung vitamin dan mineral yang membantu detoksifikasi dan menjaga kekuatan tulang. Dengan begitu, memasukkan variasi warna ke dalam menu sehari-hari membuat tampilan makanan lebih menarik, membentuk pola makan sehat, dan juga membantu tubuh mendapatkan beragam nutrisi penting. Dan dilansir dari beberapa sumber bahwa buah dan sayur berwarna oranye, kuning, biru, atau ungu juga memiliki kandungan khusus masing-masing. Misalnya wortel atau labu oranye kayak beta karoten yang mendukung penglihatan. Sementara blueberry dan anggur ungu memiliki senyawa antokianin yang baik untuk fungsi otak dan melawan peradangan. Metode sederhana yang semakin populer di luar negeri untuk memastikan keragaman nutrisi adalah menetapkan target minimal 4 warna berbeda dalam satu piring makan. Dengan cara ini, setiap kali menyantap makanan, kita tidak hanya mendapat satu jenis nutrisi saja, tetapi berbagai zat gizi penting sekaligus. Cara ini praktis dan mudah diterapkan di rumah, bahkan bisa menjadi cara menyenangkan untuk melibatkan anak-anak agar lebih tertarik makan sayur dan buah. Nah, sebelum kita membahas lengkapnya mengenai satu piring penuh warna yang bantu pola makan lebih sehat dan praktis di Buana Putri pagi hari ini, kita simak dulu satu pembuka tembang yang bakal kita dengarkan untuk Anda. Mangu. Thank you.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut di Buana Putri pagi hari ini dengan tema mengenai satu piring penuh warna yang bantu pola makan lebih sehat dan praktis ya. Mitra Buana, rahasia nutrisi di balik warna buah dan sayur. Nah, setiap warna pada buah dan sayur menunjukkan keberadaan nutrisi berbeda seperti antioksidan, vitamin dan mineral. Misalnya, merah seringkali kaya likopen yang baik untuk jantung, hijau penuh dengan vitamin dan klorofil. Kemudian juga biru atau ungu memiliki antioksidan yang bisa mendukung fungsi otak. Kemudian juga mulai dari target 4 warna di piring ya. Targetkan untuk menyantap sedikitnya 4 warna berbeda setiap kali makan. Contohnya, hijau di selada, merah di paprika, oranye di wortel, serta biru ungunya di blueberry. Ini membantu memperluas spektrum nutrisi yang sahabat Pimela konsumsi dalam satu kali makan. Kemudian juga kreasi setiap menu dengan warna. Ganti bahan biasa dengan yang lebih berwarna, misalnya nasi putih bisa dipadu dengan brokoli hijau, jagung kuning, bit merah, dan kubis ungu ya sebagai lauk pelengkap. Dan pendekatan ini membuat makanan lebih sehat sekaligus menarik dipandang. Kemudian juga perhatikan porsi yang seimbang. Meskipun fokus pada warna, penting juga mengingat kelompok makanan lain seperti protein, ikan, tahu, dan daging tanpa lemak agar nutrisi lebih lengkap. Warna dari buah dan sayur menambahkan dimensi nutrisi, bukan menggantikan peran kelompok makanan lainnya. Juga keragaman warna memberi usus sehat ya. Mikroba baik di usus ini berperan penting dalam membantu pencernaan tetap lancar, memaksimalkan penyerapan nutrisi, dan menjaga keseimbangan sistem imun tubuh. Semakin beragam warna yang kamu konsumsi setiap hari, semakin beragam pula nutrisi yang diterima mikrobiota, sehingga ususmu bekerja lebih optimal dan juga tubuh terasa lebih sehat dari dalam. Nah, Mitra Buana, sudah kita ulas ya terkait satu piring penuh warna yang bantu pola makan lebih sehat dan praktis. Dan tips selanjutnya kita akan bahas lagi sesaat lagi ya, tetap bersama di Buana Putri Healthy and Fresh, tentunya di 94.7 Buana Sri FM.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana, buah dan sayur adalah bahan pangan nabati ya, yang memegang peranan krusial dalam pemenuhan gizi harian. Dan kedua jenis makanan ini dikenal kaya akan serat, vitamin dan juga mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi fisiologis secara optimal. Mengabaikan asupan bahan nabati ini dapat meningkatkan risiko defisiensi nutrisi dan juga berbagai masalah kesehatan. Nah, yang mana penerapan pola makan dengan memasukkan buah dan sayur dalam menu harian ini terbukti memberikan dampak positif jangka panjang. Berdasarkan analisis gizi, konsumsi rutin ya, sebanyak 1,5 hingga 2 mangkok sayur serta 2 hingga 3 potong buah setiap hari ini sangat disarankan. Dan yang mana takaran ini dinilai efektif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan proses pencernaan juga, serta menurunkan risiko penyakit kronis. Baiklah Mitra Buana, kita masih bersama. Dan ya, sebelum kembali kita lanjut tip yang kita hadirkan kali ini, nah kembali kita simak dulu untuk tembang yang kali ini bakal tersaji. Tetap di Buana Putri.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Terbuana ada masih menyimak Buana Putri di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di 94.7 Buana Astra FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, masih membahas tema mengenai satu piring penuh warna yang bantu pola makan lebih sehat dan praktis. Mitra Buana, setiap warna pada buah dan sayur menunjukkan keberadaan nutrisi berbeda ya, seperti antioksidan, vitamin dan mineral. Misalnya merah seringkali yang yang cocok untuk kayak lycopene dan juga jantung ya, juga ini warna hijau penuh dengan vitamin dan klorofil, sementara biru atau ungu yang banyak memiliki antioksidan yang bisa mendukung fungsi otak ya. Dan kemudian juga contoh warna lainnya seperti merah, nah ini ada tomat, semangka, kemudian stroberi, ini penuh dengan antioksidan dan manfaatnya dapat mendukung kesehatan jantung serta melindungi sel dari kerusakan. Sementara untuk oranye dan kuning, wortel, labu, paprika kuning ya, kaya akan beta karoten dan juga vitamin C, yang mana sehat ini sangat penting untuk imun dan juga kesehatan mata. Kemudian juga warna hijau, di antaranya ada bayam, brokoli dan kalori tinggi, akan sumber folat, vitamin K dan juga klorofil ini ya. Manfaatnya dapat mendukung fungsi detoksifikasi dan juga tulang sehat. Kemudian biru dan ungu, blueberry, terong dan anggur ungu mengandung antosianin ya. Sehat ini dapat dikaitkan dengan fungsi otak dan antiinflamasi. Kemudian juga warna putih dan coklat, ini diantaranya bawang putih, jamur dan kembang kol yang mesti warnanya netral ya, tetap punya senyawa seperti alisikin dan antioksidan, dan manfaatnya mendukung kesehatan jantung dan juga sistem imun.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dik. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ya, Mitra Buana, kembali lanjut lagi, masih di Buana Putri ya. Dan tentunya masih bersama saya itu yang masih setia menemani suasana Anda. Mitra Buana, nah, tip terakhir buat makananmu lebih seru dan sehat dengan warna. Nah, menghadirkan warna dalam setiap sajian makanan bisa menjadi cara sederhana untuk membuat pola makan terasa lebih menyenangkan sekaligus bernutrisi ya. Setiap warna pada bahan makanan umumnya mencerminkan kandungan vitamin, mineral dan senyawa alami yang berbeda. Dengan memadukan berbagai warna dalam satu piring, Anda tidak hanya membuat tampilan makanan lebih menggugah selera, tapi juga membantu tubuh memperoleh asupan nutrisi yang beragam. Meski demikian, prinsip variasi ya, warna sebaiknya dipahami sebagai panduan yang fleksibel, bukan aturan yang harus diterapkan secara kaku. Fokus utama tetap berada pada keseimbangan gizi secara keseluruhan. Mitra Buana, tetap perlu memperhatikan ya kehadiran sumber protein, karbohidrat kompleks dan lemak sehat serta buah dan sayur yang bervariasi agar kebutuhan nutrisi harian dapat terpenuhi dengan optimal. Baik Mitra Buana, inilah langkah sederhana yang dapat berdampak besar ya pada pola makan. Satu piring penuh warna yang bantu pola makan lebih sehat dan praktis. Semoga bermanfaat. Ya, Mitra Buana, demikian ya di sajian Buana Putri Healthy and Fresh edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2029 dengan tema yang kita hadirkan, satu piring penuh warna yang bantu pola makanan lebih sehat dan praktis dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan yo greng.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Duun para miyarsa sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Seragen Asri ku lumantar radio Buana Asri Seragen nggih pepanggihan wonten ing dinten Jumat sedaya kaping 3/1 wulan Juli 2016 samangke kula duwe ngangsuan ngangsemati yang ngaturaken lelangan demugi mangke purna lan mugi pepanggihan siang menika panjenengan sedaya tansah pinaringan kalujengan sehat nggih. Lan semoga yang mangke badhe kepareng kenten-kenten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ke WA 082 133 95 0947 lumantar telepon 027

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile

0: adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi, pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile, semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Inggih para miyarsa, sampun katuraken lelangan pambuka sumanding. Semoga ingkang makai barik parkinten ya. Ingkang samangke sugeng siang Mas Dwi menika saking Bundalis nyuwun sakaripun mangke prawiya layar. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih. Matur nuwun iki menika kagem Bundalis. Ugi menika sugeng siang kagem Mas Dwi saking Mama Fajar kepareng mangke nyuwun sakaripun kusuma wijaya nggih. Salam kagem pendengar sedaya. Matur nuwun Mas Dwi sugeng tugas yuk greng nggih. Kagem menika Mama Fajar. Salah cipun katraken sugeng siang Bu Ana Sri Sragen. Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Dipun kabari Mas.
0: Oh, nggih, sae. Semanten iki panjenengan nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Kasunyatan nggih, Mas.
0: Terus mendi? Kasunyatan. Oh, nggih. Oh, nggih, kasunyatan. Iya.
1: Dan kesempatan kali kula to Mas.
0: Mboten.
1: Sinten ayo.
0: Heh. Wong sedak mriku lho ya.
1: Pundi?
0: Nan? Niki nembe ten peken apa ten putih ini ya?
1: Peken.
0: Mas Rot Cak Roto nggih.
1: Lah ya to.
0: Mas Brahma kok Cak Roto ngapunten.
1: Salah meneh to.
0: Mas Brahma.
1: Nah. Betul.
0: Nah nggih ten sajarin nembe ten peken ngoten biasane pun pasar lor.
1: Iya. Biasane nah, gitu Mas.
0: Nen?
1: Buka kula pecah.
0: Oh ngaten. Lah menika dikak nggih menika.
1: Buka Mas.
0: Oh nggih. Nggih,
1: ngene Mbak Inul.
0: Oh ngaten. Nggih.
1: Dari kecamatan Mbak Inul.
0: Oh ngaten. Nggih.
1: Salam salam dari Mbak Inul Mas.
0: Oh nggih, salam balik. Iya
1: nggih. Menawi teng pasar ler mampir.
0: Oh nggih, insyaallah mangke nggih.
1: Pokoknya nanti spesial buat para kru-kru Buana.
0: Nggih.
1: Kru bayare teparo.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Nggih. Bayare separo.
0: Nggih.
1: Prayo penak
0: iki. Lah nggih ta.
1: Ning nane iki jelang Mas
0: misal. Oh ngaten. Oh nggih. Di jelang mangke pokoke jelang.
1: Inul terus ngarepe niki bareng Mbak Dia niku
0: jelang. Mbak Inul, Mbak Dia nggih.
1: Nggih, diregane anu niki napa?
0: Napa?
1: Jilbab.
0: Oh nggih.
1: Nggih. Pak Karti.
0: Nggih.
1: Mbak Sri niku.
0: Nggih. Yeah.
1: Lan telang pendengar setia
0: kok. Oh nggih nggih nggih. Siase nggih menika.
1: Mas Dwi.
0: Dalem.
1: Matur mawon nggih.
0: Oh nggih. Kasunyatan nggih sakaripun mangke. Nggih.
1: Nggih.
0: Oh, yeah.
1: Salam sebentar Mas.
0: Terus mriki?
1: Tak salam itu buat Bundalis.
0: Oh nggih.
1: Nggih, salam sehat Bundalis.
0: Nggih, Bapak.
1: Terus buat Mbak Yusek Nowit Dakto juga selamat siang. Buat semuanya mitra pendengar Buana Kreatan tercinta. Yang tetap sukses. Salam sehat, salam waras.
0: Sejahtera
1: selalu. Matan mawon Mas Dwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo greng.
0: Matur nuwun menika nggih ugi kagem Mas Brahma kumbaran nggih. Sekalipun penting kemangke nggih. Salah cipun menika sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih menika saking kawasan streaming hadir Mbak Wer nggih menika nyuwun sekalipun aku bahagia karo kowe. Kinteripun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng nggih matur nuwun iki menika kagem Mbak Wer nggih. Semoga sampeyan badhe katuraken menika kagem Bunalis perahu layar lajeng kagem Mama Fajar kalau wong nggih atur ulanganipun Pak Westri Kusuma Wijaya kita aturaken semoga sugeng midhangetaken mangga atur lelanganipun.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Find your inner.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Wal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Joe.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang saribu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko tani.

0: Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen, Toko Sahabat Tani, utawi Mas Eko, Samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen, Toko Karyaman Nunggal, 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen, Toko Podomoro, 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majen Nang Sukodono Sragen, Toko Restu Tani 150 meter saklenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan neram ruput esok mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ini pemirsa, samangke sampean gak terakan lelangan ye, ayang-ayang ayam neng sanding bu, ingkang sampean kapiarso ye. Saat terpun kalau cengakan, kawasakan menika berita panggilan. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada Haji Suhartono, alamat Jalan Wahid Hasyim nomor 77, Lingkungan Kebun Sari RT3 RW19, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Rabu 2 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Agi pemirsa sasampunipun kalawu atur lelangan ayang-ayang lan ugi kalajengaken ayam ning sandingmu sampun kapiyarsa nggih. Lan sasampunipun kalawu katuraken ing mangke tabuh solas langsung langkung sekawan dosa gangsal menit menika mangke badhe kakumandangkan adzan duhur wonten ing tlatah Sragen lan sak sekitaripun nggih. Nah, lan kujur matung sedengang sama kita sistem midang atakan wonten atur Sragen asri kul mantar buana sis Sragen sama kaya kita sekalian kula duwe kenang tasis yang antaraken lelang tembeki porno.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya. Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

pemirsa mengucap semantan atur pasukatan Seragen Asir Kulumantara di Buana Asir Seragen pepanggian watering dinten Jumat sore kaping 3 setunggal bulan Juli kali 2016 lan bukti menopo ingkang katarakan sakit maranani pengelis sosak tetesakan lali pur sawat habis samangke kalau diwinggil nyun pamit matur nuwun awit kawi katosan panjenan se sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinangge nuwun yo gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.
4: Mitra Buana, hidup bukanlah tentang menemukan diri sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Dari Jalan Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Simfoni Kenangan, ajang buat Mitra Buana pecinta lagu-lagu kenangan. Sudah dinanti-nanti, silakan merapat di sini. Mitra Buana bisa menikmati teman-teman nostalgia favorit Mitra Buana, baik dari manca ataupun negeri sendiri. Dari saat sekarang sampai di jam 2, ada saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana di akhir bulan ini. 31 Juli 2020.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi.

0: satu koleksi dari IBB dengan Ciki Kuita. Mengantar kita ke Mana 17 dari jam 12 siang dan masih saya Iva Hananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di sini di WhatsApp Buana Asri 082 1339 50 947. Coba Iva buka dulu satu yang ada di sini. Mas Diar, selamat siang. Mau request Cium Bibiku dari Vina Panduniata, boleh. Salam buat Eyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu. Terima kasih, Greng. Greng kembali. Boleh, Mas Diar, boleh ditunggu. Yang ada di telepon, coba Eva buka. Simfoni Kenangan, Buana Asri, selamat siang. Selamat siang. Oh, boleh dipencet lagi yang mau request lagu favoritnya, pengen dengerin lagu nostalgia kesayangan di 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 1339 50 947. Selamat siang untuk yang ada di telepon. Simfoni Kenangan, siang.
1: Siang Mbak Ika.
0: Siang Mbak Putri. Yang selalu awet imutnya. Iya, bisa-bisanya lo ya. Harus bagi-bagi rahasia ini ya.
1: Yang bilang pasti cuma Mbak Isa kok.
0: Oh begitu.
1: Iyalah.
0: Ah, kalau saya sepertinya sudah ini deh. Sudah benar. Valid.
1: Gimana kabarnya Mbak Iva?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat doa Mbak Putri, Iva sehat bahagia. Semoga Mbak Putri begitu juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya deh.
1: Aha. Maaf, kemarin-kemarin sibuk rewang Mbak.
0: Oh iya, memang lagi banyak punya kerja nih ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya betul.
1: Sibuk rewang terus itu dolan-dolan itu.
0: Nah, itu yang menyenangkan. Capek tapi menyenangkan itu dolan ya.
1: Ya, itu salah satu begitu yang bikin tetap
0: imut
1: saat ini Mbak.
0: Oh nah, itu karena tetap bahagia ya.
1: Begitulah.
0: Iya, begitulah. Harus dijaga kebahagiaannya.
1: Amin,
0: yes.
1: Apalagi ketemu Mbak Iva gini.
0: Nah,
1: terapi jiwa.
0: Iya.
1: Pasti senang.
0: Wes, pokoknya semuanya just cheese.
1: Just pokoknya. Lagunya ya Mbak.
0: Lagunya apa kah?
1: Ingin dengerin dari Niki Astria Mbak.
0: Niki Astria yang apa?
1: Samar Bayangan Mbak.
0: Samar Bayangan. Ya, namanya bayangan juga tetap samar ya.
1: Iya,
0: bayangan. Aduh, kalau jelas berarti bukan bayangan.
1: Iya, cuma bisa ngebayangin aja.
0: Oh, curang bayangin. Justru dari bayangan itu biasanya jadi nyata katanya.
1: Gak mungkin lah Mbak.
0: Oh, gak mungkin.
1: Kayaknya gak mungkin.
0: Oh begitu,
1: nyata,
0: berarti gak berlaku. Gak berlaku, dunia penuh kemungkinan gak berlaku ya.
1: Kalau untuk yang ini kayaknya enggak.
0: Oh enggak, ya sudah.
1: Iya.
0: Yes.
1: Terang-terang dulu ya Mbak.
0: Iya boleh, buat siapa Mbak Putri?
1: Bunda Natali yang di Karasana, kayaknya lagi di Sragen.
0: Lagi di Sragen, baik.
1: Terus Kak Ros, Bunda Kini, Bunda Surasi,
0: yes.
1: Bunda Esku. Terus Mbak Ani, ketiga-tiganya. Terus Mas Andri Setiawan. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Mbak yang dicantik.
0: Iya.
1: Terus siapa? Mbak WR yang jauh di sana berketinggalan.
0: Yang jauh di sana.
1: Soalnya pasti nungguin. Mbak Putri gak nunggu laku. Siang Mbak WR.
0: Yes.
1: Selalu ya.
0: Baik.
1: Selalu sehat. Insyaallah nanti kalau ada waktu bisa ketemu.
0: Waduh ya. Mau ke Hongkong Mbak Putri.
1: Ya, Mbak, ya?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ya, ya. Amin.
1: Cuma yang lagi dengerin simfoni kenangan aja.
0: Baik.
1: Buat Mbak Iva.
0: Yes, apakah?
1: Cih. Lalu sehat.
0: Amin.
1: doa terbaik buat Mbak Ifa.
0: Amin, doa terbaik juga untuk Mbak Putri. Oh nah gitu ya, tidur siang pun sudah hangar nanti. Betul.
1: Sampai nanti jam 4.
0: Yes, iya dong. Iya dong.
1: Itu salah satu resep juga, Mbak.
0: Oh iya, itu satu rahasianya juga ya. Iya, iya, iya, perlu dicontoh. Baik.
1: Iya.
0: Iya, greng juga, Mbak Putri, selamat siang. Boleh ditunggu. Salah satu rahasianya adalah mendengarkan Buana Asri itu. Dengerin ya Mitra Buana, kalau pengin selalu sehat, awet muda, gitu, dengerin Buana Asri. Kayak Mbak Putri. Selamat siang Bu Dagun, apa kabar? Mbak Ivo mau request lagu, boleh? Untuk yang jauh di sana, dari Hari Parintang, lagunya spesial buat yang di sana. Di sana yang ku nanti, wih, cie-cie, yang ku tunggu, cie. Yang ku rindu, yang ku dambakan. Ih, romantis sekali. Romantis ya Mbak Ifa. Iya, betul sekali. Luar biasa Bunda Gun ini ternyata. Salamnya buat bundanya Adik Nona Adelia, Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak WR, Bunda Gayatri. Terus juga salam juga buat Mbak Putrinya. Makasih Mbak Ifaku. Iya, ku tunggu. Betul. Bunda Gun ternyata romantisnya. Sama siang Bunda Gun, boleh ditunggu lagunya di sini sambil beristirahat siang di Simfoni Kenangan. Bunda kini ada pesan suara di sini, Ifa bisa dengarnya nanti setelah pas lagu ya. Ya Bunda kini sehat selalu. Di belakang Bunda gini ada Bunda Miko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ifa tugas. Tetap semangat. Sehat-sehat selalu. Amin. Lagunya Nani Sugianto, lagu untuk Winda buat Mbak Ifa. Makasih yuk greng. Greng juga. Bunda Miko yang ada di Kadipiro, boleh ditunggu lagunya. Kemudian ada Nadia yang ada di Maguru. Assalamualaikum Mbak Ifa. Waalaikumsalam. Siang, pendengar Radio Buana Asri FM mau request Sting. Adakah kau setia? Dari Nadia di Maguru. Terima kasih Mbak, sehat selalu yang siar. Terima kasih yuk greng. Greng kembali. Terima kasih juga. Boleh ditunggu lagunya. Satu persatu Eva putarkan. Ini untuk Mas Diar dari Atik Sibi. Cium pipiku boleh didengarkan. Habis itu nanti ketemu dengan Nike Astria yang di request sama Mbak Putri. Samar bayangan di Simfoni Kenangan.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

bintang untuk yang jauh di sana. Pokoknya yang dirindu yang jauh ya Bunda Gun ya. Iyalah, yang dekat kan udah ketemu. Kalau yang ketemu mah gak dirindu ya. Iya Bunda Gun, selamat siang. Yang jadi romantis ternyata. Sudah Eva putar lagunya. Semoga jadi teman untuk beristirahat siang hari ini Bunda Gun, sehat selalu. Salam untuk Mbak Dewi ya, Mbak Hera, Mbak Dewi. Dan semuanya yang ada di situ ya Bunda Gun ya. Selamat beristirahat siang sambil mendengarkan nostalgia di Simfoni Kenangan hari ini. Selamat siang juga Mbak Putri. Samar Bayangan sudah Eva putar. Semoga jadi teman juga untuk bersantai. Mendengarkan Buana Asri adalah salah satu rahasia tetap sehat dan awet muda. Yang pengen awet muda, jangan lupa kayak Mbak Putri ya. Iya, sudah membocorkan satu rahasianya, salah satunya. Ada rahasia-rahasia lain yang masih disimpan. Selamat siang juga untuk Mas Diar, lagunya sudah Eva puter. Atik CB. Kemudian ada juga Selamat Siang Bunda Miko, ini lagu untuk Winda sudah Eva persiapkan, bisa didengarkan. Bunda Kini, pesan suaranya sudah Eva dengarkan. Pengen request dari Ebit GAD dengan Aku Ingin Pulang, boleh ditunggu lagunya. Terus Bunda Kini sehat selalu ya Bunda, amin. Ada lagi di sini Mbak Nadia yang ada di mana dia yang ada di Mageru, ada Kakak Setia dari Sting, boleh pas persiapkan. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongo, apa kabar? Buana Asri Sragen saluran informasi terkini. The Land of Javamin Simfoni Kenangan mau request Widuri dari Bob Tutupoli. Teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu. Amin, sukses tanpa batas. Salam bahagia. Baik, sukses tanpa batas dan bahagia juga untuk Pak Mul ya di Mojosongo. Katanya Pak Mul, lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mbak Iva. Tak lupa lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Mul yang ada di Mojosongo, boleh ditunggu lagunya. Terus ada Pak Jasmino, selamat siang. Lagunya Ah dari Adi Sibi. Lagunya buat Ibu Sri Wahyuningsi Benersari, Mbak Wiwi, Bunda Suyatni, Eyang Pono, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih yuk, gereng gereng kembali. Terima kasih juga Pak Jasmino. Selamat beristirahat siang. Yang lagi beristirahat siang, selamat bersantai. Bunda Lisa, apa kabar yang ada di utara? Salam buat Pak Mursidinya, saya selalu. Bunda Suradi, apa kabar? Bunda Ngatmi, apa kabar? Bunda Fatima, Bunda Natali, halo. Yang lagi di Sragen ini suhunya bikin cantik orang. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian Bunda Yasman, apa kabar? Sehat juga Bunda. Bunda Ninu yang dari Taman Nasri. Tante Ani tiga-tiganya, halo, selamat siang. Sehat juga Kak Rus yang ada di Boyolali. Mbak Nana yang ada di Cantel juga siang. Mbak Larasati di Gendingan, apa kabarnya? Mama Rafael yang ada di Pasar Sukowati juga sama siang. Mbak Pertiwi, Bunda Gayatri. Ada lagi Eyang Pono, sehat selalu Eyang. Pak Sarbini yang ada di Pelupo juga selama siang. Mama Trika, apakah lagi stay di sini? Selamat mendengarkan juga Mas Is dan Mbak Yuninya. Bang Brahma Kumbara juga selama siang. Ada lagi Mbak WR yang nun jauh di sana, halo apa kabarnya? Bahagia, sehat selalu, itu doa Iva untuk Mbak WR. Lagu untuk Winda, untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro yang request lagu ini. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Mas Roni di Tangerang, Pak Adi Selamat, kemudian Pak Eko siang juga. Lagu untuk Winda, Nani Sugianto.

Mitra Buana, adakah kalau jam-jam segini rasanya ngantuk terus? Aduh, jadi susah ya kalau pekerjaan masih banyak. Belum waktunya istirahat sudah ngantuk terus. Nah, jangan khawatir Mitra Buana, ternyata ada cara untuk mengatasi rasa kantuk berlebihan di siang hari. Kalau ngantuk nggak berlebihan mah wajar ya, bisa untuk tidur berkualitas 10 menit ataupun 5 menit. Kalau tidurnya nyenyak itu sudah cukup bisa membuat fresh. Tapi kalau ngantuknya berlebihan, nah itu yang bikin repot ya. Rasa kantuk siapapun ya kerap dirasakan ketika memasuki siang hari seperti ini. Mengantuk berlebihan di siang hari ini dikenal sebagai hipersomnia. Dan mengelola serta mengatasi gejalanya ini bisa jadi solusinya. Hipersomnia biasanya ditandai dengan rasa mengantuk di siang hari, tertidur berulang kali di siang hari, atau tidur siang sepanjang hari. Nah, adakah Mitra Buana? Ngantuk melulu ya, di kantor tertidur, bangun tidur lagi. Namun Mitra Buana, dilansir dari headline, setidaknya ada cara yang bisa dicoba untuk mengatasi rasa kantuk berlebihan di siang hari, yaitu dengan mendengarkan musik ternyata. Mendengarkan musik yang ceria, tapi ya di siang hari itu atau saat mengantuk bisa membantu membuat fisik menjadi lebih berenergi lagi, sehingga tubuh tetap waspada dan aktif di siang hari seperti ini. Selain itu Mitra Buana, ketika akan tidur di malam hari, mendengarkan musik yang menenangkan akan membantu untuk tidur lebih nyenyak. Nah, kalau malam hari mendengarkan musik yang menenangkan itu bisa membantu lebih nyenyak. Kalau siang hari seperti ini, ketika ngantuk, coba mendengarkan lagu yang agak energik gitu ya. Ini bisa membantu Mitra Buana untuk lebih berenergi lagi. Bisa dicoba? Boleh. Silakan. Yang bentar-bentar ngantuk. Ngantuk mani. Tidur lagi gitu ya. Kalau siang bisa mencoba tips sederhana tadi. Ini untuk Nadia yang ada di Mageru, kamu yang request lagu dari Sting dengan Adakah Kau Setia. Kita masih di Simoni Kenangan sampai di jam 2 nanti.

Adakah kau setia dari Sting? Dan Mitra Buana, kita break dulu ya untuk mendengarkan warta berita dari RRI Jakarta. Satu nomor tadi disuka sama Widuri yang ada di Mageru. Ini Pak Mul yang ada di Mojosongo. Bunda Kini, nanti lagunya Eva putar selepas warta berita. Ku ingin pulang katanya. Mbak Putri, makasih udah diputerin lagunya. Iya, love love love juga untuk Mbak Putri. Lagunya musik aja tadi ya, Mas Diar ya. Iya sih. Nanti yang ngerti CB satunya ya. Yang tadi apa? Yang disuka sama Pak Jasmino boleh didengarkan nanti. Pak Pardi, Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, lagunya Tikar Merah dari Nia Daniati untuk Mbak Eva sama bertugas. Semoga semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali, yuk gereng-gereng juga. Terima kasih, boleh ditunggu lagunya nanti selepas warta berita untuk Bapak Emita. Untuk yang lagunya belum keputer, nanti satu persatu Eva putarkan di simfoni kenangan. Kita masih akan berlanjut nanti sampai di jam 2 siang.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
2: Semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi ladang amal panjenengan. Dan semoga sekolah rakyat integrasi ini terus berdiri, langgeng lancar, semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

siswa baru

0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Cabangnya belum disortir nggak seperti ini, Pak.
2: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
3: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
4: Percepat.
3: Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
2: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ. Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
2: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
7: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10-15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10-15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
6: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
7: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
8: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
7: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih terjadi.

0: Cium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agar jaya bijaksana melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan disampaikan Arnold Saudila.
2: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
3: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
2: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
3: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
4: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
3: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
4: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
3: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pihak pemerintah terus berupaya sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Munia Liharefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
5: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nusantara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nusantara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nusantara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
6: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
5: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nusantara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nusantara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nusantara.
7: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
5: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
8: 1, 2, 3,
9: suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
10: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, untuk kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
9: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
11: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
9: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional guna memperkuat keamanan di Laut Merah dan sekitarnya Kamis kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, inisiatif tersebut diusulkan Arab Saudi setelah kelompok Syiah Yaman Houthi menyerang kapal-kapal Saudi di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pertemuan para kepala pertahanan negara-negara sahabat dan perwakilan Uni Eropa tersebut membahas inisiatif Riyadh membentuk koalisi guna meningkatkan kerjasama pertahanan dan melindungi pelayaran di Laut Merah, Teluk Oman, dan Selat Bab El Mandeb. Arab Saudi akan menjadi lokasi markas koalisi tersebut jika pembentukannya terrealisasi, menurut Kementerian Pertahanan Saudi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa siang ini menggelar latihan jelang pertandingan dengan Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung pada besok hari. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah digelar atau baru akan digelar latihan resmi atau official training dari tim Aston Villa yang pada musim ini akan menggelar tour pramusimnya ataupun pemanasan jelang musim baru Liga Inggris 2026-2027 yang akan berlangsung pada akhir Juli ini. Namun sebelum itu tim Aston Villa sendiri akan melakukan tour di kawasan Asia, dan salah satu yang dikunjunginya pada tour pramusimnya musim ini adalah Indonesia. Dan bisa kami sampaikan pada siang ini para pemain dari Aston Villa sendiri baru saja keluar dari ruang ganti ataupun dari bench ini, baru saja mereka menggelar ataupun baru berkumpul dan menggelar pemanasan sebelum nanti akan latihan resmi, karena mereka akan bertanding melawan tim Indonesia All-Star, Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung direncanakan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026. Beberapa nama satunya yang akan tampil seperti Tammy Adams dan juga Alejandro Garnacho ini sudah dipastikan akan hadir ataupun datang, karena memang tim Aston Villa sendiri telah tiba di Jakarta sejak kemarin. Dan salah satu mungkin yang paling spesial atau yang dinanti oleh para supporter atau pecinta atau fans dari Aston Villa adalah Alejandro Garnacho, karena memang sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, Garnacho sendiri datang bersama dengan timnas Argentina ketika mereka melakukan sesi pertandingan uji coba ataupun pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia yang berlangsung sekitar pertengahan tahun 2023. Dan tentu itu salah satu momen yang memorable yang tidak sulit mungkin dilupakan bagi para pecinta sepak bola, karena saat itu Garnacho punya momen yang tidak dilupakan bersama dengan salah satu pemain timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam, di mana Asnawi berhasil melakukan clearance dari salah satu potensi serangan yang dilakukan oleh Garnacho. Dan saya masih mengingat sendiri tepat di sisi pojok atau bagian dari kanan pertahanan Indonesia ataupun sisi kiri serang dari Argentina pada saat itu, dan Asnawi Mangkualam melakukan clearance ataupun tackle dari terhadap Garnacho yang akhirnya mampu mematahkan serangan yang dibangun oleh salah satu pemain yang saat itu Garnacho masih bermain di Manchester United. Dan pada hari ini ataupun tahun ini dia datang dengan status sebagai pemain dari Aston Villa. Dan pada hari ini timnas Indonesia All-Star yang akan menjadi lawan dari Aston Villa sendiri, ini beberapa sudah diumumkan nama dan juga atau daftar namanya. Ini bisa kami sampaikan, nanti yang akan berposisi sebagai kiper di tim Indonesia All-Star itu diantaranya adalah Kurniawan Kartika Aji. Kemudian dari pemain barisan pertahanan ataupun para defender ini diantaranya adalah Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu, kemudian ada Oliver Liming, Brandon Schoeneman, Yusaku Yamadira. Sementara untuk pemain gelandang ataupun pemain tengah, ini salah satu nama yang mungkin cukup dikenal bagi para pecinta timnas Indonesia, ada Ezra Walian, kemudian juga ada Zavalenta, Jordi Wormanso, Yamamoto, Febrian Upomabin. Dan di barisan penyerang ini ada M. Hanafi, Arkan Kaka, Terence Puhiri, Reno Salampesi, Jim Kelly Sroyer, Ramai Rumakik, dan juga Hoki Caraka. Ini beberapa nama yang terutama di bagian penyerang ini adalah yang langganan ataupun pernah tampil beberapa kali bersama timnas Indonesia baik di usia kelompok umur ataupun di tim senior. Dan kami masih menanti dari sesi konferensi pers yang akan digelar juga pada sore ini baik dari kedua tim yaitu dari Aston Villa serta tim Indonesia All Star. Dan pendengar, untuk sepengetahuan Anda, tim Indonesia All Star nanti akan ditukangi ataupun dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara Aston Villa tentu saja akan dipimpin langsung oleh Unai Emery yang menjadi salah satu pelatih yang mungkin paling ikonik dan dikenang dengan cara bicaranya. Namun tentu yang akan dilatih adalah Aston Villa yang merupakan juara dari Liga Eropa atau Europa League musim 2025-2026. Dan kabarnya tahun ini atau musim ketika mereka datang ke Jakarta hari kali ini membawa juga trofi Liga Eropa yang katanya akan dipamerkan di Jakarta. Dan kita akan menanti informasi lebih lanjutnya, dan kami akan menanti informasi juga termasuk apa yang dibicarakan nanti di konferensi pers pada sore hari ini akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul, Itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Kembali lagi dari 94,7 Buana Asri FM, kita di Simpori Kenangan sampai di jam 2 siang nanti. Dan masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Selamat siang Tikar Merah, disuka sama Bapak Imita yang ada di Bumi Timasaran. Halo Bunda Kini, aku ingin pulang yang di request Sudia Eva Puter dari EBGAD. Selamat siang untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Iya, Mbak Iva kalau ngantuk gampang loh, obatnya lari-lari pasti sembuh. Hih, luar biasa. Iya, kalau tadi di Simori Kenangan ada tips mengatasi kantuk yang berlebihan di siang hari. Ternyata Pak Mul yang ada di Mojosongo juga punya tipsnya. Lari-lari, udah ngantuknya hilang ya Pak ya. Aduh, boleh dicoba ini Mitra Buana. Selamat siang Pak Mul yang ada di Mojosongo. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagunya dari Bob Tutupoli, semoga sudah disimak tadi. Ada Widuri. Siang Mbak Putri. Iya, terima kasih kembali untuk Bapak Jasmino. Ini dari Adik CB Bakalifa Puter. Untuk yang tadi request, apakah Sting, adakah Kau Setia juga sudah Eva putarkan. Satu lagu dari Atik CB yang kali ini bakal menghiasi indra dengar Mitra Buana yang masih di Simfoni Kenangan. Ada Ifah Ananda sampai di jam berapa? Jam 2 saja.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, aja kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak D, Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

22 Januari dari Iwan Fals dan Mitra Buana. Sepertinya waktu kita di Simfoni Kenangan sudah selesai sampai di sini. Saya Ivana dan mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, Iva hadirkan, mudah-mudahan jadi teman bersantai di siang hari ini. Yang masih beraktivitas, mudah-mudahan jadi penyemangat. Jangan lupa Mitra Buana, nanti jam 2 kita dengarkan Berita Indonesia Live. Dan nanti jam 3 kita bertemu lagi di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Saya mohon pamit, wassalamualaikum. Yuk, remo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ifah Ananda dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ada tiga reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Yang kedua dari IN FM Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Tentang pengadilan negeri Maroke gelar sidang di luar gedung di Kabupaten MAPI dekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Baik, rekan Douglas Prasetya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sebanyak 5 orang mengikuti sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Merauke yang dilaksanakan di Aula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MAPI, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari kantor pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke Safrudin SH MH mengatakan bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung merupakan program nasional yang didanai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan peradilan di luar gedung pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Pengadilan Negeri Merauke di Kabupaten MAPI bertujuan untuk meringankan beban masyarakat baik dari sisi biaya maupun waktu. Selama ini masyarakat memiliki perkara atau pemohon harus menempuh perjalanan ke Merauke dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali harus membawa saksi. Syafruddin juga mengajak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil agar segera melaporkannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten MAPI untuk didata dan diinventarisasi. Menurut Safrudin, kunjungan kali ini merupakan yang pertama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke sekitar 1 tahun 6 bulan lalu. Ia berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, khususnya Dukcapil, dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan hukum semakin mudah diakses masyarakat. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan pemohon melalui Dinas Dukcapil agar diproses pada pelaksanaan sidang berikutnya. Melalui program sidang di luar gedung ini, Pengadilan Negeri Merauke berharap akses terhadap pelayanan hukum semakin terbuka bagi masyarakat di Kabupaten MAPI. Kehadiran layanan langsung di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memangkas biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selanjutnya dari IN FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengabarkan tentang Kebumen menjadi sampel National Rice Journey oleh Kemenko Pangan bersama BRIN. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Johan Wisnu dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Dengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kebumen dikabarkan, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi purposive sampling program Rice Journey oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpimpin dengan OPD Kabupaten Kebumen oleh Kemenko Pangan yang digelar di salah satu hotel di Kebumen Senin 27 Juli 2026. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hamparan sawah produktif, komunitas pani yang aktif, akses lokasi yang baik serta dinilai mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kebumen. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan Suhanto menyampaikan

0: Indonesia saat ini telah mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Rice Journey, pemerintah bersama dengan BRIN tengah menyusun dashboard perberasan nasional sebagai early warning system untuk memantau kondisi produksi beras dan mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kebumen. Sebagai penghasil beras terbesar ke-8 di Jawa Tengah, Kebumen memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga target 170 ribu hektar, serta pengembangan irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Zaini juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Dengan produksi gabah yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah, optimalisasi penyerapan hasil panen dinilai akan semakin memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam forum tersebut juga dipaparkan materi mengenai transformasi tata kelola beras berbasis data di Indonesia, serta pengembangan Decision Support System atau DSS untuk mendukung kebijakan perberasan nasional. Pemerintah berharap hasil program ini dapat menjadi model pengelolaan data beras yang nantinya diterapkan di berbagai daerah guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Johan Wisnu untuk laporannya. Kabar berikutnya dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang paparkan inovasi program literasi keuangan dalam tahapan penilaian Finansial Literasi Award 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia Prabowo untuk laporannya.
2: LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memaparkan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang dalam tahapan penilaian pencurian Financial Literacy Award 2026 berlokasikan di ruang rapat Anusopati. Bupati Malang dalam pemaparan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur Finansial dengan tema merangkul yang rentan membangun kemandirian yang dipaparkan secara langsung kepada Dewan Juri dari OJK Pusat secara daring. Disampaikan Bupati Malang bahwa TPAKD Kabupaten Malang mengidentifikasi 3 kelompok produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun masih mengalami kerentanan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa 3 kelompok produktif memiliki karakteristik berbeda, namun kebutuhan yang sama yakni literasi keuangan, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan atau penguatan kapasitas usaha. Melalui program Malang Makmur Finansial, Pemkab Malang menghadirkan pendekatan baru dalam percepatan akses keuangan daerah. Tidak hanya memberikan edukasi, tapi membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak selesai ketika sosialisasi berakhir, melainkan terus hidup dalam keputusan keuangan yang lebih baik yang diambil masyarakat kelompok pekerja rentan setiap harinya. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya untuk rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gagak Gemaran di FM, Musim Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan informasi inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
4: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi spesial di Persada ID Talks untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau, di mana pemerintah Kabupaten Sragen saat ini memiliki program, salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dengan membebaskan rumah tidak layak huni atau RTLH dimulai di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen sudah membebaskan 16 desa bebas dari RTLH atau rumah tidak layak huni. Baik, langsung saja bersama beliau Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dari program bebas rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Nah, ini seperti apa, Bapak, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri?
5: Ya, Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Umah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman, dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Nah, program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Strategi yang kita terapkan adalah bahwa kalau selama ini perbaikan rumah tidak layak huni itu seperti menabur garam di laut, ya, tidak jelas pencapaiannya. Maka dengan kita fokuskan pada spasial-spasial tertentu atau dengan segmen-segmen sosial tertentu, ini kita harapkan targetnya menjadi jelas. Kita mulai saat ini dengan pembebasan desa. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Harapan kita nanti akan terus bergerak desa-desa di Kabupaten Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
4: Ini menjadi prioritas ya Pak ya, penyandang disabilitas untuk pembebasan RTLH ini.
5: Ya, dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, itu menjadi bagian dari prioritas penting untuk pembebasan warga dari rumah tidak layak huni.
4: Nah, ini berarti ini program Dandan Omah ini merupakan salah satu inovasi ya untuk pengentasan kemiskinan ya Pak di Kabupaten Sragen.
5: Ya, betul. Jadi ini inovasi kita untuk masuk pada totok nadi penting dari pengentasan kemiskinan. Kan hampir jarang ya orang mau membantu perbaikan rumah. Ada, tapi jarang. Tapi kalau orang membantu untuk memberi makan itu banyak, tapi memperbaiki rumah itu sedikit. Ini kami sebut sebagai inovasi pengentasan kemiskinan melalui Dandan Omah karena ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa kami memulainya dengan strategi spasial dan sektoral, ya. Jadi kita jelas arahnya, kita bebaskan wilayah-wilayah atau desa-desa tertentu untuk bebas dari rumah tidak layak huni, dan dengan itu kita menjadi tahu pada tahun keberapa kita akan bebas. Demikian juga tadi yang sektoral. Lalu yang kedua, kita sebut inovasi karena kita punya satu gerak menempatkan program Dandan Omah ini tidak hanya bersumber pada pendanaan negara, tapi bersumber dari pendanaan-pendanaan lainnya. Ada yang berasal dari Basnas, dari kontribusi masyarakat civil society, ada dari pengusaha, bahkan kita menggalang dari funding global melalui Habitat Indonesia. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini kita sebut inovasi karena kita menciptakan atau membuat aplikasi khusus untuk basis data sekaligus sumber untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni itu ada di Kabupaten Sragen dan kondisinya seberapa parah. Kita punya aplikasi khusus yang kita sebut dengan aplikasi Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Nah, tiga inovasi ini saya melihat sebagai keunggulan dari Kabupaten Sragen dalam mengeksekusi masyarakat bebas dari rumah tidak layak huni.
4: Jadi ini Pak, dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini ya, nah melalui aplikasi ini tentunya bisa tepat sasaran ya Pak ya, bantuan
5: betul,
4: yang diberikan
5: betul
4: kepada warga yang kurang mampu ini.
5: Ya, karena dengan aplikasi yang ada itu kita sudah punya data dasar ya, siapa-siapa yang rumahnya diasumsikan tidak layak huni. Dari situ kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas sosial maupun dari kelurahan. Difoto, dicek mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya, sanitasinya, kelistrikannya itu dicek semua. Dari situ itu memastikan ya, kita akan benar-benar tahu bahwa ini memang tepat sasaran pada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Lalu yang kedua, dengan aplikasi itu kita juga bisa menjadi tahu kebutuhan penganggarannya. Karena tidak semua rumah tidak layak huni itu kondisinya parah. Iya. Ada yang hanya masalah lantainya, ada masalah dindingnya atau atapnya, atau bisa kombinasi dari beberapa variabel itu tadi, yang kita bisa memprediksi, oh kalau hanya lantainya saja yang rusak, kita hanya butuh dana 5 juta. Kalau lantai dan dindingnya kita hanya butuh 10 juta. Kalau total, oh ini membutuhkan bantuan 20 juta. Nah, jadi kita bisa memprediksi kebutuhan penganggarannya.
4: Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau untuk program Dandan Omah ini juga kerjasama dengan Habitat for Indonesia. Nah, ini tentunya juga mendapatkan bantuan ya Pak dari Habitat ini. Kalau anggaran sendiri dari Pemkab Sragen ini, Pak?
5: Ya, kalau anggaran dari negara ya, dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, itu kalau kita total untuk tahun 2026 ini terbatas. Kalau merujuk pada 2025 itu 16 miliar. Prakteknya kita bisa mencapai 32 miliar. Di tahun 2026 ini, itu anggarannya hanya menganggarkan sekitar 419 rumah. Tapi target kita adalah memperbaiki 2.000 rumah. Ini kan bisa dilihat, hanya yang dari negara itu hanya sepertiganya. Selebihnya adalah akan dimobilisasi melalui pendanaan dari luar anggaran negara.
4: Nah, ini tentunya butuh kolaborasi ya Pak?
5: Betul. Ya, makanya kita kolaborasi dengan pengusaha, dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat dari civil society, dari urunan pegawai, dari donor-donor internasional yang salah satunya adalah dari Habitat for Indonesia itu tadi.
4: Dari 2025 sampai ke 2026 ini ya, total rumah yang sudah diperbaiki Pak ini, ya. Dari 16 desa itu?
5: Dari 16 desa itu sekitar 1.900 sekian rumah kita perbaiki, yang kalau anggarnya lebih dari 30 miliar. Ya. Ya. Jadi ini sangat tinggi sekali menurut kami, karena kalau anggaran negara saja hanya 16 miliaran. Ya. Dan di tahun 2026, kita 2.000 rumah tidak layak huni akan kita perbaiki kembali.
4: Nah ini Pak, terakhir, harapan dan juga pesan dari Bapak Bupati ini kepada masyarakat penerima manfaat ini khususnya, sekaligus bagaimana visi Pemkab Sragen ke depan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
5: Pertama, kita harapkan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat pada umumnya, kalau ada rumah tidak layak huni di sekitarnya, pastikan itu dilaporkan kepada pemerintah untuk kita catatkan ya, bisa melalui kepala desa atau langsung kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui dinas sosial. Lalu yang kedua, harapan kita bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat ini, manfaat perbaikan rumah tidak layak huni, bisa mengoptimalkan kondisi rumah yang sudah baik, yang sudah layak, yang sudah nyaman itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga ke depan mereka bisa meningkatkan kemakmurannya. Lalu yang ketiga, harapan kami kerja bareng, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder ini terus berlangsung, dan kami berharap khusus kepada pemerintah pusat, Sragen bisa menjadi salah satu pilot project untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni. Karena kami melihat program dari pemerintah pusat ini sangat besar untuk perbaikan rumah tidak layak huni, tapi kita belum ada satu laporan tentang kabupaten mana yang bebas rumah tidak layak huni. Sragen menyiapkan diri, siap bersinergi, mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik ini untuk pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Kami berharap Sragen bisa menjadi pilot project dari pemerintah untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni.
4: Terima kasih Bapak. Jadi Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Sragen dengan aplikasi Dandan Omah atau program Dandan Omah ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, di mana memang dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini, melalui ini bisa tepat sasaran ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penerima manfaat. Hadirnya aplikasi ini ya Mitra Buana ataupun program Bebas Rumah Tidak Layak Huni ini, ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Sragen, karena dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talks untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
1: Demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talks edisi hari ini mengenai inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dikabarkan, Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, silakan rekan reporter Reza Desti.
1: Seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR Ngawi di Desa Karangtengah Prandon. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai pemerintah Kementerian Sosial menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Beliau mengatakan, kami mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu. Beliau menegaskan, 14 guru yang diperbantukan terdiri dari 3 guru jenjang, sekolah dasar dan 11 guru menengah pertama atau SMP. Guru SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah rakyat. Dalam pemilihan tenaga pendidik, dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat maupun sekolah asal sehingga mobilitas lebih efisien dan menyesuaikan jadwal mengajar. Hingga kini, Kabupaten Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di sekolah rakyat. Beliau juga menjelaskan prinsipnya pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di sekolah rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabar berikutnya dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Inovasi tim penggerak PKK membantu kemajuan Kabupaten Blora. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2: Pendengar, kegiatan kelompok pembinaan wilayah New Model tahun 2026 yang menjadi rangkaian terakhir pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Blora digelar di Kecamatan Jiken, wilayah eks Kawedanan Cepu, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hajah Ainia Salihah, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, serta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-eks Kawedanan Cepu. Dalam sambutannya, Bupati Blora mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan dalam Pokpinwil, mulai dari pasar UMKM, pasar murah, hingga layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran PKK dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Arif mengucapkan terima kasih atas inovasi yang dilakukan tim menggerak PKK karena telah membantu kemajuan Kabupaten Blora. Sebagai bentuk dukungan terhadap peran tim penggerak PKK, Bupati meminta agar alokasi anggaran PKK pada perubahan APBD dapat ditingkatkan, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bupati juga memaparkan capaian positif perekonomian Kabupaten Blora. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pengembangan ayam kampung. Berdasarkan hasil fokus grup discussion yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora, kebutuhan ayam kampung di daerah sangat tinggi, namun sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung program tersebut, Bupati berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility guna meningkatkan populasi ayam kampung di Kabupaten Blora. Bantuan nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu dengan pendampingan teknis agar program dapat berjalan berkelanjutan. Selain peternakan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Blora dalam mengembangkan pertanian organik. Ia berharap Blora mampu membangun citra sebagai daerah penghasil beras premium, beras organik, serta buah-buahan berkualitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Berikutnya informasi dari Gemaran Dik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dikabarkan capai predikat baik sekali Pemkab Muba raih PPID Slip Award 2026. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Elisa Anwiana dari Gemaran Dik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati HM Tahatohet SH dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, cepat dan akuntabel kembali menuai apresiasi. Kali ini, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba berhasil meraih PPID Slip Award Sumatera Selatan tahun 2026 dengan predikat baik sekali dan nilai 90. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka rapat koordinasi dan bimbingan teknis pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi se-Sumatera Selatan tahun 2026. PLT Kepala Dinkom Info Muba Dot Amri Esa menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muba dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian, saya Lisa Nenai dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kita masih... masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto, silakan.
4: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Hal ini dikatakan Rini dalam keterangan pers dari Jakarta pada minggu lalu. Hal itu disampaikan Rini saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas yang ke-15 sekaligus peringatan dari ulang tahun ke-64 Persatuan Wiratama Republik Indonesia PWRI di Jakarta. Rini mengatakan bahwa kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional yang bernilai tinggi yang tetap relevan untuk menggiring transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdiannya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto untuk laporan khususnya.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengabarkan Wabub Kabupaten Kupang, Aurum Obetitu Eki, lantik dan kukuhkan 54 pejabat, tekankan profesionalisme dan pelayanan publik. Untuk informasinya akan disampaikan reporter Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Silakan reporter Roni Bone untuk laporannya.
5: Baik, terima kasih pendengar RPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kupang Aurum Obetitu Eki Selasa 28 Juli melantik dan mengukuhkan 54 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Kota Ulamasi meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan telah melalui mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, pola pikir dan hasil evaluasi kinerja. Arum Obetitu Eki berharap para pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ia juga meminta seluruh pejabat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga para pejabat diminta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi, membangun kinerja serta tim yang solid, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga menegaskan, Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang kuat dan bersatu untuk mendukung pembangunan daerah.
6: Saudara-saudara juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi. Membangun tim kerja yang baik dan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik juga. Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Runi Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih laporannya rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Kolaborasi PPTI, GOW dan unsur pendidikan meriahkan Hari Anak Nasional, gelar Meet and Greet Tos TBC. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan reporter Silia Asidik.
7: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Upaya mewujudkan Kota Tegal bebas dari tuberkulosis atau TBC tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dinas kesehatan saja. Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah mengadakan Meet and Greet Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC di Aula Lantai 2 RSUI Harapan Anda. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PPTI Kota Tegal, Kepala Disdikbud Kota Tegal, Kepala DBPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, Ketua GOW Kota Tegal, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum RSUI Harapan Anda di Kota Tegal, dan juga jajarannya. Meet and Greet TOS TBC ini diikuti sebanyak 212 pelajar dari tingkat SMP hingga SMA dan juga SMK. Selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Meet and Greet TOS TBC, Dr. Sylvia M.M. mengatakan, penyakit TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah asalkan bisa segera dideteksi dan ditemukan. Oleh karenanya, dari PPTI, GOW Kota Tegal, RSUI Harapan Anda, dan unsur pendidikan merasa tergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan TBC kepada para pelajar. Harapannya, para pelajar bisa menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Ketua GOW Kota Tegal, Nyonya Debbie Firoza Indiani mengatakan, TBC merupakan masalah global kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Karena sifatnya yang inklusif, menular melalui droplet di udara, pengobatannya pun juga memerlukan waktu panjang. Perlu diketahui bahwa anak-anak atau siswa sekolah merupakan kelompok yang beresiko tinggi terjadi penularan TBC. Atas dasar itulah Meet and Greet diadakan untuk para pelajar, yakni perwakilan pengurus OSIS dari tingkat SMP, SMA, hingga SMK. Pada pembekalan Meet and Greet ini menghadirkan sistem pembelajaran melalui dinamika kelompok yang dipandu fasilitator dari PPTI, GOW, dan juga Jendre. Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah Dr. Hartono menuturkan, TBC bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Jika dalam satu keluarga ada anak yang menderita TBC, maka sudah bisa dipastikan yang menulari adalah orang dewasa yang menderita TBC. Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada gabungan organisasi wanita Kota Tegal, PPTI Kota Tegal, PPTI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelajar ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan percepatan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini tentu tidak akan tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya meet and greet TOS TBC ini merupakan langkah yang sangat tepat. Peserta yang hadir bisa menjadi duta perubahan yang akan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC kepada teman-temannya, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi TOS TBC oleh pelajar SMP, SMA, dan juga SMK se-Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih laporannya rekan Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Ifah Ananda, beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM, Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Mitra Buana, hidup adalah apa yang terjadi pada diri kita saat kita sibuk membuat rencana lain. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Selamat sore Mitra Buana, Assalamualaikum. Berjumpa di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia, edisi hari terakhir. Di bulan Juli 2026, ada saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana. Tentunya saya sudah mengantongin banyak sekali lagu-lagu keren. Bisa dipilih dong melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082-133-950-947. Sudah ada yang menanti di line telepon, langsung Ifa buka. Mbak Rindo, selamat sore.
1: Mbak Rindo, selamat sore. Ceng Ayu, Ifa Ananda.
0: Selamat sore, Pak Sarbini sudah sembuh?
1: Ya, agak lumayan. Siang, kamu senggol, terima kasih ya.
0: Oh iya, sama-sama Pak Sarbini. Sehat selalu. Iya.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Cucunya ikut nimbrung.
0: Oh, cucunya nimbrung.
1: Ya, pokoknya ikut Mbak Ipa dulu lah.
0: Lagunya ngikut.
1: Nimbrung ini.
0: Boleh.
1: Salamnya buat semua monitor ya.
0: Iya, iya.
1: Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk, greng
0: kembali. Terima kasih untuk Pak Sarbini. Lagunya boleh. Lagunya ngikut katanya. Mbak Putri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Iva. Memories Never Die dari Razzle Hits. Tolong diputerin ya, matur nuwun. Dengan senang hati. Mbak Putri, nanti keburu Olga ini ya. Iya, soalnya kalau jam 4 itu waktunya waktunya bikin badan fresh, segar. Ya kan Mbak Putri? Memories Never Die. Boleh. Coba Eva klik di sini. Apakah nampak? Memories Never Die dari Razzle Hits. Razzle Hits. Ternyata boleh Mbak Putri, boleh ditunggu dengan senang hati Fa putarkan. Selamat sore. Yang lagi mau persiapan Olga. Olga biasanya sih menyenangkan sekali kalau sore hari ini, karena apa? Karena hawa sudah tidak begitu terik lagi mataharinya. Terus juga mungkin aktivitasnya juga sudah sedikit-sedikit selesai gitu ya. Silakan ya mau Olga. Yang beraktivitas di rumah, semoga lebih semangat bersama lagu-lagu di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Ifah temani sampai jam 5. Yang sudah pulang karena Jumat hari pendek, selamat menyongsong akhir pekan. Memories Never Die.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kocomotorin Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kocomoto ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kocomoto sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Berindu koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Mbak Putri, yang tadi Memories Never Die sudah Ifah puter, paling ngertiin diriku. Iya, yang pasti bikin nambah semangat ya untuk Olga sore ini. Love-nya panjang sekali. Love terpanjang juga untuk Mbak Putri. Selamat sore. Selamat persiapan untuk Olga. Sehat selalu. Amin. Selalu baik. Amin. Semuanya. Amin. Sore Bu Dalis. Mbak Iva, selamat tugas. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat selalu. Mau request Cinta Sejati dari BCL. Terima kasih Mbak Yu Greng. Greng kembali Bu Dalis. Boleh. Dengan senang hati Iva putar. Cinta sejatinya ya pastinya Pak Mursidi dong ya. Selalu berdua sama Pak Polisi ganteng. Bu Dalis boleh ditunggu lagunya. Apa itu? Cinta Sejati. Selamat sore Mbak WR, apa kabar? Yang katanya nun jauh di sana di Hong Kong. Tapi karena Buana Asri jadi terasa deket di hati. Assalamualaikum sore Mbak Ifa yang. Ih. Enggak tega mau bacanya itu. Kawasan streaming hadir mau request Mencintai Tanpa Memiliki. Oh ya. Oh si cowok ganteng itu gambarnya ya. Biar enggak salah penyanyi maksudnya. Soalnya kadang-kadang banyak versi gitu ya Mbak WR ya. Pokoknya harus cowoknya yang berpangku tangan gitu gambarnya. Kayak-kayak lagi sedih gitu. Gambarnya sih. Tak spesialkan buat aku sendiri Mbak Iva. Iya. Wes Iva enggak boleh ikut dengerin dulu hari ini. Pokoknya ini buat Mbak WR aja. Iva tugasnya ngeklik aja ya Mbak WR ya. Iya, dengan senang hati. Mbak WR nanti Iva puter. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali sama sore. Buat Mbak Iva metugas tetap semangat. Iya, 45. Apalagi sudah mau Agustus ini ya Mbak ya. Dan terima kasih yuk greng kawasan Hong Kong hujan terus Mbak. Ih, alhamdulillah hujan membawa berkah ya. Di Sragen setelah sekian lama baru kemarin malam kalau enggak salah itu ya. Jadi aroma ampau di mana-mana. Aroma tanah di mana-mana gitu Mbak WR yang ada di Hong Kong. Setelah sekian lama juga ada debu-debu. Kemarin malam sempat fresh sebentar. Ini debunya datang lagi. Baik, tapi sudah mendingan ya. Sudah diguyur hujan. Ayo, gak boleh ketawa sendiri dong Mbak WR ya. Jumat-Jumat bahaya ini. Baik Mbak WR, boleh ditunggu lagunya. Nanti sesuai request di Hifa deh ya. Sambil bersantai-santai. Waduh, bisa ya kerja di Hong Kong santai-santai. Gajinya dolar lagi. Sehat selalu Mbak WR, yes. Belakang Mbak WR ada Mbak Pertiwi, sore, The Land of Java Man. Lagunya baik-baik sayang dari Wali, terkirim untuk semua monitor di mana aja. Di mana aja berada semoga terhibur yuk, greng-greng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi, boleh ditunggu tembangnya. Dengan senang hati Mbak puter satu persatu. Cinta Sejati. Ini adalah original soundtrack film Habibi Ainun tahun 2013 ya. Siapa kalau dulu kalau pas lihat film itu jadi apa tuh? Jadi sayang banget sama pasangan ya. Kayak si Habibi gitu. Kayak si Ainun. Ini untuk Bunda Lis dan Pak Mursidinya. Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati di Barindo. Ifah Ananda sampai di jam 5 sore.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro Spesial Padi dan Jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Mencintai tanpa memiliki, itu lagunya yang disuka Mbak WR di Hong Kong. Iya, kirain tadi ada cowok berpangku tangan, ternyata cowok lagi memeluk gitar. Gimana ini? Faktor U kayaknya ya. Mbak WR, lagunya sudah didengerin? Sudah dong, ikutan nyanyi. Iya. Selamat sore Mbak WR yang lagi

0: mencintai tanpa memiliki, atau Bunda Liz, Cinta Sejati. Wih, kayaknya lagunya memang cinta-cinta semuanya ini. Mbak WR, baik-baik sayang, ini sudah Eva persiapkan. Mbak WR, Mbak Pertiwi, yang request baik-baik sayang boleh didengarkan ya. Selamat sore untuk Tante Ani, aduh, terima kasih sekali sudah sampai di sini. Gimana ya? Kok ada ya minta nomor yang datang nomor 0000 alias bakso. Tante Ani, makasih ya Tante Ani Aswa yang ada di Lampion, yang ada di Kampung Lampion, yang mau jemput si kecilnya. Sehat bahagia selalu, amin. Berkah barokah, amin. Terima kasih. Halo Bunda Gun, selamat sore. Mbak Ifa, Ibu mau request lagu Berdua Selamanya dari Emen Seran ya. Makasih Mbak Ifa, pokoknya lagu yang romantis-romantis Mbak Ifa aku. Iya, yang romantis-romantis ya. Iya. Boleh. Dengan senang hati Ifa puter. Berdua kita selamanya. Itu mah Dian Piscesa. Bukan ya Bunda Gun ya. Baik, Bunda Gun boleh ditunggu lagunya. Ifa puter, yang ditelepon. Barindo, selamat sore. Sama sore, The Land of Java, man.
1: Halo, gimana kabar Mbak Aisha?
0: Kabarnya sehat, berkat doa Bunda Natali. Bunda Natali juga sehat?
1: Masih belum fit, Mbak.
0: Oh, masih belum fit, lagi flu kah?
1: Nggak tahu, ini itu loh, si lemas terus mulut itu rasanya
0: enggak
1: enak makan apa-apa.
0: Begitu, mungkin faktor kecapean.
1: Enggak tahu.
0: Kurang tidur juga bisa. Macam-macam ya. Ya, semoga segera sehat pulih lagi ya, Bunda Natali.
1: Iya, ini tadi anak-anak itu tuh yang dijemputkan ke sini. Anak berbuat bisa gabung
0: hari ini. Oh begitu, ah ini cucu tersayangnya baru di Sragen.
1: Iya.
0: Aduh, adiknya adik gendis ini.
1: Gendisnya juga di sini semuanya sama papa mamanya.
0: Oh iya, salam buat keluarga besar ya Bunda Natalia. Bahagia selalu.
1: Si bontotnya nanti lembur, soalnya kan tutup bulan.
0: Nah, akhir bulan biasalah sampai malam biasanya ya. Iya, yang penting sehat ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum,
0: Bunda Tiple,
1: topeng cinta ya?
0: Topeng cinta, buat topeng cinta, dari siapapun?
1: Yang ini lupanya.
0: Boleh, dengan senang hati Ifa puter.
1: Ya, lagunya itu, soalnya buat semuanya, atau yang lagi stay.
0: Ya.
1: Ini persiapan masak buat makan nanti.
0: Buat anak-anak. Keluarga besar ya?
1: Iya.
0: Yes. Boleh.
1: Jadi kan mudah kurang gramnya.
0: Oh begitu, waduh, menyenangkan sekali pastinya bisa makan bersama keluarga besar.
1: Iya.
0: Langsung
1: nggak tunggu.
0: Boleh.
1: Semangat.
0: Iya, semangat selalu.
1: Selagi berkati Tuhan.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik.
1: Greng.
0: Yuk greng juga. Terima kasih Bunda Natali. Ini cucunya pada kumpul, yang di Jogja juga kumpul. Ntar pasti lebih semangat, sakitnya lebih cepat perginya. Ya Bunda Natali ya. Selamat bikin menu spesial untuk putra wayah tersayang. Untuk suami tercinta juga. Baik, boleh ditunggu topeng cinta. Boleh-boleh ditunggu, Ifa putar lagunya. Saya buka yang ada di WhatsApp dulu, ada siapakah? Bu Sugi Humaira, selamat sore Mbak Ifa,

Gak mau request seperti kekasihku dari Padi. Teruntuk semua ibu-ibu cantik Buana Asri Sragen, terima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Iya. Yang disapa ibu-ibu cantik aja ya. Iya. Mas-masnya enggak usah. Boleh-boleh Bu Sugi yang ada di sini sama sore. Boleh ditunggu tembangnya? Mbak Pertiwi. Lagu yang di request Mbak Pertiwi Fa Puter. Baik-baik sayang, ini biasanya disuka Mbak Ros. Kak Ros yang ada di Boyolali. Halo, masih jahit kah? Apa sudah agak santai-santai? Lagi break dulu. Nona Adelia, apa kabar sayangku? Selamat sore. Mbak Nana yang ada di Cantel, biasanya juga suka lagunya Wali.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Perindo Koleksi Lagu Barat Indonesia berdua selamanya. Cie-cie Bunda Gun romantis deh. Selamat sore ya Bunda Gun, sudah mandi, sudah cantik, sudah bersantai sore hari ini. Lagunya sudah Eva puter. Begitu juga Mbak Pertiwi, sama sore. Walinya baik-baik sayang, sudah Eva puter juga. Selamat sore. Untuk Bunda Natali, topeng cinta sudah siap Eva puterin. Ada Ibu Sugi Humaira, boleh ditunggu. Padi seperti kekasihku. Mitra Buana, yang namanya pengembangan diri itu sepertinya memang sebaiknya dilakukan ya, apalagi kalau bagi remaja ini. Masa remaja adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri. Gimana caranya? Di Barindo ada tips pengembangan diri dan potensi bagi remaja, yaitu dengan mengembangkan berbagai keterampilan, Mitra Buana. Coba pelajari keterampilan baru di luar bidang akademik kalian. Misalnya bahasa asing, public speaking, coding, atau keterampilan seni lainnya. Mitra Buana bisa ikuti kursus online atau workshop untuk mengasah skill. Jangan takut mencoba hal-hal baru di luar zona yang nyaman, Mitra Buana. Ingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Terus asah keterampilan yang sudah dikuasai agar semakin mahir. Kemudian bisa juga cari mentor dan inspirasi. Temukan sosok panutan yang bisa menjadi inspirasi. Pelajari kisah sukses orang-orang yang kamu kagumi. Jika memungkinkan, cari mentor yang bisa membimbing pengembangan diri, Mitra Buana. Mengikuti seminar misalnya, seminar motivasi. Atau baca buku pengembangan diri. Bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan pribadi. Ini juga bisa membantu Mitra Buana lebih semangat mengembangkan diri dan menggali potensi kalian. Ingat ya bahwa belajar dari pengalaman orang lain ini bisa menghemat waktu dan energi, Mitra Buana. Ada kalanya seorang itu punya tokoh yang inspiratif, yang menginspirasi. Gak ada salahnya kok ya mencontoh dengan versi terbaik kalian tentunya, ya. Ya, selamat mencoba. Banyak hal, banyak jalan untuk menggali potensi kalian, Mitra Buana, selagi masih muda. Balik lagi ke WhatsApp Buana Asri. Selamat sore Mas At, apa kabar? Sugeng sonten Mbak Eva, sugeng sonten juga. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Mbak Eva, Mas Is sudah on air apa belum? Oh belum. Mas Is sama Mbak Yuni, ayo muncul ini. Dan buat kru Buana Asri sehat selalu. Mbak Eva lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi dari Armada. Thank you Mbak Eva. Kembali kasih, boleh. Ditunggu lagunya. Pergi Pagi Pulang Pagi. Terus pagi pergi lagi. Kapan pulangnya? Pagi gitu ya. Baik-baik Mas Ad, selamat sore. Mas Is sama Mbak Yuninya juga selamat sore. Yang suka dengerin Barindo juga selamat sore. Ada siapakah di sini? Selamat sore Kak. Iya, sore juga adik. Mau request lagunya Bersama Bintang. Salam buat istriku tersayang, selamat mendengarkan. Dan semua pendengar setiap Buana Asri FM di mana aja, dari Ardian yang di Pulpo yuk kereng. Bersama Bintang, boleh ditunggu satu persatu. Ini topeng, ternyata yang punya topeng cinta juga punya topeng ya. Kayak apa ya cintanya ya? Eh, topengnya warnanya apa ya? Bunda Natali sambil bikin menu spesial untuk keluarga tercinta,
untuk cucu-cucu yang sedang kumpul ini. Dek Gendis, salam buat Dek Memesnya, sukses selalu. Topeng Cinta di Barindo.

0: parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Pergi pagi, pulang pagi, gak pernah lihat siang dan malam di rumah. Selamat sore Mas Aat yang ada di Putatan ya, iya. Lagunya sudah Eva puter, semoga jadi teman sore hari ini. Begitu juga untuk seperti kekasihku tadi di request sama Bunda Sugi Humaira yang ada di sini. Dari Padi Surya Eva Puter, selamat sore juga buat Bunda Natali. Topeng cintanya Surya Eva Puter. Sore buat Ardian yang ada di Pelupuh. Bersama Bintang yang pengen didengerin sore hari ini, boleh? Mas Andri Setiawan, apa kabar? Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat sore, Kak Atin. Yeay. Emang suaranya mirip Mas Andri. Selamat sore. Lagunya Bercerita Malam yang lagi viral itu loh. Oh gitu, lagi viral alias viral. Kalau ada sih, kalau gak ada ngikut aja. Salam ikut yang udah pada on air aja. Juga Mbak Atin semangat jalanin aktivitasnya tuh kan. Aduh, selamat sore Mas Andri Setiawan. Kak Atinnya lagi istirahat di rumah ini Jumat sayangku. Selamat sore. Oh begitu ya. Iya. I am understand. Ups, salah sebut. Ternyata Kak Iva tuh kan. Sambil ngalamunin apa ini Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Lagunya yang lagi viral boleh. Habis bersama Bintang dulu ya. Dari Drive.

bersama bintang dari Drive. Dan selamat sore Mas Andri Setiawan, teman terakhir Riva putarkan. Ini buat Ardian ya, Deddy Pelupuh. Dan oh, Mas Andrian tadi lagi ngalamun. Mas Andri Setiawan lagi ngalamunin apa itu? Kalau aku sepertinya kenapa sudah muncul? Lagi ngalamun menikmati ini ya, menikmati indahnya matahari sore di Mantingan Ngawi jelang mau terbenam di pos ronda dekat lapangan. Baik, Mas Andri Setiawan, terima kasih. Lagu terakhir Riva putarkan Malam Bercerita ya. Iya. Yang katanya lagi viral, duh. Bersama lagu ini saya Ivana Namun pamit. Terima kasih kebersamaannya. Di jam 5 pas nanti Mitra Buana bisa menyimak informasi terkini di Seragen Dalam Berita. Setelah itu nanti kita ketemu di Kalakus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Jangan lupa Mitra Buana, kebesaran tidak terjadi hanya karena dorongan sesaat, melainkan serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum, yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semangat kebersamaan terus dijaga anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah. Selain aktif menjaga keamanan lingkungan, para anggota Linmas juga rutin menggelar pertemuan internal setiap bulan sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, pertemuan rutin tersebut merupakan inisiatif para anggota Linmas di luar kegiatan pemerintahan kelurahan. Menurutnya, ikatan yang kuat di antara anggota menjadi modal penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan, peran Linmas tidak hanya terlihat saat kegiatan tertentu. Hingga kini, pos keamanan lingkungan, pos kampling di wilayah Sragen Tengah masih aktif setiap malam. Kehadiran anggota Linmas dalam kegiatan ronda malam dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi warga. Pihaknya juga mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari 36 anggota Linmas Sragen Tengah, sebagian memang telah berusia lanjut. Namun, usia bukanlah penghalang untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Baik anggota yang muda maupun yang berusia lanjut tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi bagi keamanan dan ketertiban lingkungan. Pihaknya berharap kebersamaan, semangat gotong royong, dan silaturahmi di antara anggota Linmas terus terpelihara, sehingga keberadaan Linmas dan kegiatan pos kampling dapat semakin memperkuat rasa aman di tengah masyarakat.
2: Dari Linmas sendiri ya, di Sragen Tengah, siap. Itu apakah juga setiap bulannya itu ada pertemuan?
3: Pertemuan rutin gitu ya? Baik, untuk pertemuan setiap satu bulan sekali mereka adakan sendiri di luar koridor kami di wilayah perangkat kelurahan Sragen Tengah. Tidak, tetapi mereka secara internal memiliki ikatan tersendiri. Itu. Kemudian yang kedua di wilayah, itu kalau malam pos kampling masih tetap berjalan, Ibu. Jadi penugasan mereka melekat ya terkait dengan kegiatan pos kampling malam hari, tetapi di luar itu pertemuan rutin di antara internal mereka juga sudah diadakan. Pesannya tetap yang pertama itu kita memiliki sehat. Sehat dulu, kalau sudah dianugerahi sehat itu semua pekerjaan apapun bisa untuk dilaksanakan. Kedua, memang kebetulan 36 anggota Linmas kami itu ada beberapa yang sudah sepuh. Tidak masalah, itu usia tidak menjadikan kendala. Karena apa? Peran serta yang terjadi di masyarakat itu tidak memandang usia. Baik muda maupun sepuh tetap masih bisa untuk melakukan kontribusi apapun di wilayahnya. Kemudian untuk yang ketiga, silaturahim tidak akan pernah terputus.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, secara resmi melaunching gerakan mendongeng untuk Ananda, Gendong Bunda pada Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, Gendong Bunda tidak hanya ditujukan bagi para ibu, tetapi juga mengharapkan keterlibatan para ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak usia dini. Ditambahkan, anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Karena itu, pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Apabila anak-anak diasuh dengan penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan karakter yang baik, serta dibiasakan mencintai literasi,

0: setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya, jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya, jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya.
1: Budidaya tanaman anggur kini semakin berkembang di Kabupaten Sragen. Salah satunya berada di Kebun Anggur Suharga Farm, Dukuh Kedungdowo, RT 11, RW 5, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal. Kondisi wilayah Sragen yang berada di dataran rendah dengan cuaca cenderung panas dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman anggur. Pemilik Kebun Anggur Suharga Farm, Tunjung Suhargo, mengatakan tanaman anggur membutuhkan penyinaran matahari yang cukup agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan buah berkualitas. Menurutnya, karakteristik iklim di Kabupaten Sragen sangat sesuai untuk budidaya anggur karena tanaman ini mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah. Dijelaskan, proses budidaya anggur juga tergolong sederhana. Tahap awal dimulai dengan menggunakan bibit berkualitas yang memiliki tinggi sekitar 50 cm hingga 1 meter. Setelah ditanam dan dirawat dengan baik, tanaman anggur umumnya sudah dapat mulai dibuahkan pada usia 6 hingga 7 bulan. Namun demikian, masa pematangan buah berbeda-beda pada setiap varietas anggur. Semakin besar ukuran buah yang dihasilkan, umumnya membutuhkan waktu pematangan yang lebih lama. Dengan perawatan yang tepat, tanaman anggur mampu menghasilkan buah segar dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan bagi para petani maupun pelaku usaha budidaya di Kabupaten Sragen.
2: Untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari.
3: Oh, terutama. Gitu.
2: Jadi ya, sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
3: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
2: rendah
3: agak
2: dan
3: panas.
2: Yeah. Itu sangat cocok pas sekali. Yeah, yeah. Karena ya di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah, ya menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti. Jadi untuk anggur itu sendiri itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mulai itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan sudah
3: mulai
2: bisa dibuahkan. Jadi tergantung varian ataupun jenis anggur yang kita tanam. Setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Ya. Semakin buahnya itu besar itu pematangannya juga cukup lama juga.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan efisiensi kerja di tengah keterbatasan jumlah aparatur sipil negara ASN. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebutuhan organisasi sekaligus mendorong setiap perangkat daerah untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik meskipun jumlah pegawai semakin terbatas. Transformasi birokrasi bukan hanya tentang mengurangi jumlah pegawai, tetapi juga membangun sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan dukungan teknologi serta kolaborasi seluruh aparatur, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen semakin efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijolnya.
4: Ada hijolnya, ini nggak.
5: Karena kecukupan pegawai berapa, Pak?
4: Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan pegawai, kalau

0: Rutin kecukupan kebaya sesuai dengan ANJAP APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut ANJAP, nggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti ANJAP, wong segini aja kita gaji, wis 34%.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Manor.

0: Mitra Buana tidak pernah terlambat untuk menjadi seperti yang seharusnya Mitra Buana bisa. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore. Assalamualaikum, berjumpa kembali di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Edisi hari terakhir di bulan Juli 2026. Harinya Jumat, ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana Kala Kus Plus dari saat sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Lagu-lagu Kus Plus bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Ada Cinta Mulia yang sudah membuka kebersamaan kita di Kala Kus Plus sore hari ini. Langsung Ifa terima yang ada di telepon. Kala Kus Plus sore.
1: Jalan siapa, Mas?
0: Ya, yang Pono. Selamat sore.
1: Ya, itu lah dari stasiun Delanggu, turun di stasiun Sentolo.
0: Ya.
1: Ya, minta lagu.
0: Apakah?
1: Elailo.
0: Elailo, boleh.
1: Ya, salam untuk istri Pak Jayus.
0: Ya.
1: Juga anu Pak Sarbini, juga Bu Gun di Bogo, Pak Yati di Bogo, Pak Antemigo, Pak Jasmino,
0: baik.
1: Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, juga Mas Diyar di Daten, Mas Roni di Tangerang, juga Mas Julian Jasmara, Mas Es, Mbak Bagus di Klego, Mas Anja, Yulian Jasmara, juga Mbak Yudha Ningsi, Mbak Wakti, Mbak Buher, Mbak Dari, Mama Mama Ana itu, Mame Aswa, Mbak Ana, Mbak Ani, juga Pak Ian Plastik, juga Mas Andri Siawan, Mbak Timbul, Mas Yato Pegung, Mbak Warti, Mbak Buher, Pak Gunawan Yadiyadi, dan lain-lain.
0: Baik.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu Kus Plus yang dipadu oleh Mbak Ifah dengan teriring Mustafa.
0: Bagaimana?
1: Itu ucapannya itu begini saja. Kalau ingin beli martabak, seharusnya punya duit.
0: Oh iya, harus pakai uwe.
1: Iya, punya duit, Mbak. Itu, itu nyetel RBA, jadi senang. Biar di dunia tidak kesusu pamit.
0: Ya, Mbak, betul.
1: Masih lagi.
0: Masih. Ya.
1: Mana tadi sudah saya nih. Sebentar Mbak ya. Ini Mbak, apa itu? Di pinggir pulau,
0: dibikin pulau,
1: dibikin pelabuhan.
0: Iya.
1: Sendoguro. Jangan dikira sungguhan. Itu hanya sendoguro, Mbak, itu. Jangan dikira sungguhan. Ya, satu lagi, begini saja. Apa itu?
0: Tayang.
1: Pada hari Sabtu, di Bekonang tidak ada tanaman yang mengering.
0: Iya.
1: Katanya tidak senang, itu katanya tidak senang, Pak. Tetapi kok habis 3 piring.
0: Ya, baik.
1: Ada satu lagi, waktu petang sampai di Palur, dikirakan, sampai di Palur waktu petang, terlanjur digorengkan telur, ternyata kok enggak datang.
0: Ya, baik.
1: Demikian Mbak Ifah, selamat ketika.
0: Terima kasih.
1: Memberkati anda dan keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk, gereng kembali. Eyang Pono, sepertinya pariannya numpuk banyak. Soalnya tadi siang belum keluar ya. Satu lagi terus, gak apa-apa. Yang penting sehat ya, Yang ya. Aduh, pokoknya bersama RBA itu Buana Asri itu katanya gak cepet pamit gitu. Gentikannya Yang Pono. Baik, sehat selalu ya, Yang. Yang ada di WhatsApp Buana Asri. Teleponnya muncul lagi. Coba Ifa buka. Kala Kus Plus, malam. Sore.
2: Halo, Bandung.
0: Halo, Bandung dengan Bunda Ki. apa, Bun?
2: Baru rusak,
0: Mbak. Gimana baru rusak?
2: Mau tanya ya.
0: Apa, tanyalah.
2: Gimana,
0: Bun?
2: Baterainya habis.
0: Ya. Bisa dicas?
2: Bisa diperbaiki.
0: Dicas aja, Bun?
2: Bisa diperbaiki.
0: Baterainya yang rusak. Oh, bisa diperbaiki, dibawa ke counter HP ya, Bunda.
2: Iya.
0: Iya. Betul. Iya. Iya, boleh dibawa ke counter, Bunda.
2: Aha.
0: Oh iya, cepat habis ya. Baik. Nah itu, diganti aja. Baik. Yes, atau mungkin nanti bisa dicek lagi sama ahlinya di counter ya.
2: Ya,
0: sama-sama Bunda Kini, ku sayang. Gadis dusun, baik. Boleh. Ya, favoritnya Bunda Kini. Ya. Boleh. Baiklah. Boleh. Oh iya, kehabisan baterai ya. Baiklah, ya. Sama-sama Bunda Kini ku sayang. Iya, siap dong. Iya.
2: Selamat mendapat rezeki yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Bunda Kini ya. Baik. Sama-sama. Sama-sama. Yuk, gereng kembali. Duh, seneng deh lihat apa itu semangatnya Bunda Kini. Lalu Bandung. Boleh-boleh gadis dusun. Sudah dua penelpon, Iva ke WhatsApp dulu ya. Yang sudah masuk di sini, selamat sore. Untuk dari manakah ini? Dari Dieng, Ahmad Anas Ramadan, Dataran Tinggi Dieng hadir. Baik, Ahmad Anas Ramadan, selamat sore. Menyimak Buana Asri melalui live streaming kah ini? Selamat sore ya, selamat bergabung di Kalakuspos. Salam untuk yang ada di kawasan Dataran Tinggi Dieng, semuanya sehat bahagia selalu. Yang ada di sini Bunda Suradi, apa kabar? Selamat bertugas Mbak Iva. Iya, gimana kabarnya? Sehat selalu? Betul, sehat selalu. Amin. Bahagia, sehat walafiat. Tolong diputerin Ojo Gelo, salamnya ikut Pak Pono aja Mbak Iva. Makasih Mbak Iva. Iya, sama-sama Bunda Suradi, selamat sore. Sudah siap-siap di kebul-kebulnya kah di warung apa tuh kan namanya, lupa. Ada mie, ada nasi dan macam-macam ya Bunda Suradi. Sukses selalu. Amin. Bunda Li, selamat sore. Mat petang Mbak Iva, mau request lagu buat apa susah? Salam buat Mas Brahma, Mas Is, Cak Roto, Bunda Gun, Bunda Suradi. Terima kasih Mbak Iva, yuk kereng. Kereng kembali Bunda Lis, salam buat Pak Mursidinya. Boleh ditunggu, Iva antrikan lagunya ya. Iya. Terus ada juga di sini dari Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Keroncong bunga berguguran, salam buat semua pecinta Gus Plus tanpa terkecuali. Yuk kereng. Kereng kembali Bapak Imita, salam untuk yang ada di Bumati Masaran tanpa terkecuali juga. Ada juga dari Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Pak Tani di play ya, salam buat Mbak Rus yang seharian ini belum dengerin suaranya. Ayo segera on air. Juga Mbak Larasati, De Adelia, Mbak Nana, juga semua tanpa terkecuali. Juga Pak Pono, makasih senggolanya. Buat Mbak Iva, salam edes kues. Iya. Mas Andri Setiawan yang lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, katanya yang mau pada olahraga sore ini. So sweet ya, iya lagu memorinya di Bandung dulu ya, iya. Baik Mas Andri Setiawan, selamat santai-santai bersama teman-teman yang lagi pada olahraga di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Sambil mendengarkan Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Elailo disuka sama Pak Eyang Pono. Lagunya Iva putarkan di Kala Kus Plus sore hari ini.

Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kala bisnis. 94.7 Buenas FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki nggak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: 107.7 FM.
1: Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Kembali menemani Mitra Buana, masih Ifah Ananda, sampai di jam 7 malam nanti. Selamat malam Mas Andri Setiawan, Pak Tani, sudah Ifah puter. Salam buat Eyang Timbulnya yang ada di Mantingan Ngawi, biasanya suka sekali sama sayur asem. Selamat malam juga untuk Bu Dalis dan Pak Mursidi yang ada di Utara. Buat Apa Susah sudah Ifah puter, Bunda Suradi selamat malam. Sudah Ifah puter juga lagu yang di request Ojo Gelo. Kemudian ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Bunga Berguguran juga sudah Ifah puter. Selamat malam juga untuk yang tadi request Elailo, ada Eyang Pono yang ada di Sambirejo. Kemudian Bunda Kini, Gadis Dusunnya juga sudah Ifah puter. Selamat malam, apa kabarnya untuk Pak RT Membu yang ada di Suatu Tanon, pecinta Kus Plus yang ada di Tanon. Sehat selalu Pak RT Membu bersama keluarga tercinta. Selamat malam juga Tanon, ada Mas Aprilian di sana, apa kabar? Semoga juga selalu sehat. Pak Sarbini juga yang ada di Pulupu. Selamat malam Bunda Yasman, Bunda Ninu yang ada di Taman Nasri, Bunda Gun yang ada di Bonggo juga selamat malam. Bunda Nuniknya juga, Bunda Ngatmi apa kabar, Bunda Fatima, Mbak Pertiwinya. Terus ada Tante Ani Aswa, terima kasih sekali. Selamat bersantai bersama keluarga. Pak Mulya ada di Mojosongo apa kabar, semoga juga baik-baik. Ada juga Tante Ani Gemoy, selamat malam, selamat mendengarkan Kala Kus Plus. Tante Ani, tiga-tiganya pokoknya malam. Mbak Larasati juga malam. Ada lagi Cak Roto yang biasanya suka Kus Plus, selamat malam juga. Ada lagi di sini, selamat sore menjelang malam, lagunya Pemulung. Untuk Mas Bambang, Mbak Dewi, sama Om Joko, Bunda Kini. Untuk yang tugasnya selalu bertugas, semoga gak lekat capek, dari mamahnya Putri yang ada di Mojo. Mamanya Putri yang ada di Mojo, lagunya Pemulung ya. Iya, boleh-boleh. Coba ditunggu di sini. Ifah antrikan. Satu persatu lagunya di Kala Kus Plus, dan kita akan bersama-sama sampai di jam 7 malam nanti.

0: Pak,
1: delok ta lah.
0: Rene,
1: kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
0: Ono sayur, ono woh-wohan.
1: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Galak Kusler 94.7 Buenasri FM.

0: keroncong pertemuan. Selamat malam untuk Pak D. Slamet. Selamat mendengarkan Kalakus Plus. Kemudian untuk Pak Eko juga selamat malam. Selamat mendengarkan Kalakus Plus. Apa kabar Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong? Sehat selalu. Selamat mendengarkan Kalakus Plus malam hari ini. Sampai selesai nanti di jam 7 malam. Yang ada di telepon Kalakus Plus malam. Selamat malam, suaranya lembut sekali. Masa apa? Ya. The Land of Java Man. Dari Kampung Lampion kah ini? Oh iya, aduh. Nomor HP-nya jadi bunder-bunder di mangkok ya. Iya.
1: Kemarin tak kirim, Mbak.
0: Sudah dikasih sama penjualnya.
1: Oh, ya
0: udah. Iya, terima kasih ya Tante Ani Aswa ya. Iya, berkah barokah. Amin.
1: Pak, aku mau request kesepian nih.
0: Kesepian, boleh. Alhamdulillah berkat doa Tante Ani Aswa, sehat bahagia. Mudah-mudahan begitu juga Tante Ani Aswa ya.
1: Iya, amin.
0: Amin,
1: amin. Lama gak ketemu. Itu Mbak Wi lama banget gak jualan.
0: Oh iya, soalnya biasa ada yang mau punya kerja tuh.
1: Ya, seminggu lebih Mbak.
0: Iya, betul. Sampai tanggal 9 mestinya nanti.
1: Lama
0: bakalan
1: banget.
0: Lama ya. Boleh.
1: Tangannya aku buat Bunda Gayatri. Mbak Ani Warno.
0: Ya.
1: Raja Kendali. Raja Bunda Suradi.
0: Baik.
1: Raja Masjid. Raja Masjid. Raja Bunda Fatima.
0: Bunda Fatima. Iya.
1: Ada Cak Roto.
0: Ada Cak Roto ya.
1: Mbak Martini.
0: Ya.
1: Ada siapa lagi Mbak? Aku sudah lama enggak masuk loh Mbak ini.
0: Oh, sudah lama enggak masuk. Oh, ini berarti ini baru nginget-nginget lagi nih.
1: Aku kangen Kus Plus.
0: Nah, itu kangen sama Kus Plus ya deh.
1: Oh, ada Pak Sarbini, ada Pak Pono.
0: Baik.
1: Ada apa lagi, Mbak?
0: Siapa lagi, Bu?
1: Ada Bunda Kini.
0: Nah, Lualu Bandung.
1: Ada Pak Eko. Ada Bunda Rasmiati.
0: Iya.
1: Ada Mas Andri.
0: Baik.
1: Pak, mau tadi udah bilang saya.
0: Oh begitu ya?
1: Iya kan?
0: Iya kali ya.
1: Selamat malam. Mbak Iva.
0: Yes.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ntar hati-hati.
0: Siap Tante Ani Aswa.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Yes, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam buat keluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Iva.
0: Sama-sama Tante Ani Aswa. Yuk gereng juga. Terima kasih untuk Tante Ani Aswa. Iya, minta nomor penjual bakso, malah baksonya yang datang ya. Baik, selamat malam buat Tante Ani Aswa, selamat beristirahat. Bahagia sehat selalu, amin. Kalakus Plus malam, Buana Asri.
2: Malam, Mbak Iva. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, sudah fresh ini ya, habis Olga.
2: Alhamdulillah. Waras jiwa, waras roko.
0: Waras jiwa, waras roko, iya. Nanti kalau rokonya atau yang
2: waras?
0: waras, jiwanya gak waras. Begitu juga kalau jiwanya yang waras, toh raganya enggak juga enggak menyenangkan ya. Jadi harus dua-duanya komplit.
2: Kayaknya gitu ya,
0: Mbak. Iya, harus jiwa raga.
2: Aku lagunya kerancang Hanya Engkau, Mbak.
0: Hanya Engkau ya. Boleh.
2: Hanya Engkau yang kutunggu, Hanya Engkau yang kurindu, Hanya Engkau yang Hanya Engkau segalanya.
0: Hanya Engkau segalanya, wis pokoke.
2: Mbuh sopo.
0: Wis. Mbuh sopo pokoknya segalanya. Siapa salamnya itu segalanya? Iya. Ya,
2: salamnya ke semuanya saja, Mbak.
0: Baik. Banyak
2: Mbak Eva. Iya. Doa terbaik
0: aja. Amin ya rupa alamin.
2: Kita mau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Tak tunggu info malamnya.
0: Yes, boleh.
2: Kita aja ya, Mbak ya.
0: Yes, Mbak Putri, terima kasih. Yes.
2: Yuk.
0: Greng juga Mbak Putri. Ya ada di Teguhan. Sudah habis Olga sore. Ini sudah fresh, tinggal istirahat, menikmati akhir pekan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya, dia Mbak Putri boleh ditunggu lagunya Hanya Engkau. Sudah dua penelpon, Iva ke WhatsApp dulu ya. Selamat malam untuk mamanya Putri tadi sudah ya. Sudah lagunya Pemulung sudah Iva putarkan. Semoga sudah didengarkan sambil beristirahat malam hari ini. Ada Pak Jasmino, selamat malam. Mau request Kereta Api Pagi. Salam buat Ibu Sri Wahyuningsih Bendersari. Untuk yang share selalu, makasih yuk greng, greng juga. Terima kasih Pak Jasmino. Boleh, coba Iva antrikan. Ada Mbak Pertiwi, hilang tak berkesan di play ya Mbak. Boleh? Terkirim untuk semua monitor di mana aja berada, semoga menghibur. Yuk greng, greng juga Mbak Pertiwi. Ditunggu dengan senang hati Iva putarkan. Iva antrikan satu persatu. Ada Budang Atmi, halo apa kabar? Selamat malam Mbak Iva. Sehat Mbak, alhamdulillah berkat doa Bunda Ngatmi, Iva sehat. Ini Bunda Ngatmi Mbak, iya lagunya kalau belum diputar Ayah ya. Kalau sudah Tamasya. Salamnya ngikut aja, terima kasih Mbak Iva. Kembali kasih Bunda Ngatmi. Kebetulan lagunya Ayah belum keputar, nanti Iva putar buat Bunda Ngatmi ya. Sambil persiapan racik-racik. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, amin.

Boleh ditunggu tembangnya. Iva hantarkan satu persatu di sini. Ini lagu yang disuka sama Tante Ani Aswa. Kesepian. Cuma lagunya aja kan. Iya. Tapi malam hari ini tidak kesepian. Karena apa? Karena ditemani tembangku plus. Baik, kita masih di Galakus Plus. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kalau Bisnes 94.7 Winasri FM. Selamat malam untuk Pak Jasmino, kereta api pagi. Sudi Aiva Puter, Mbak Putri malam. Hanya engkau, pokoknya semuanya untuk engkau. Apapun ya, ya selamat bersantai Mbak Putri, sehat bahagia selalu, amin. Tante Ani Aswa, kesepian, lagunya tapi ya, ya. Sudi Aiva Puter, jadi teman beristirahat malam hari ini, sehat bahagia selalu juga, amin. Yang ada di telepon, coba Ivo buka. Kalakus pelas malam, Buan Asri.
1: Selamat malam, Mbak Ivo. Aku cantikku, sayangku, negeriku, Indonesia. Aku merdeka.
0: Iya, merdeka. Sudah mau Agustus ya?
1: Iya. Ini sudah pasang umbul-umbul sama bendera.
0: Mantul. Keren, iya. Keren ya.
1: Aku ada panggungnya juga.
0: Nah,
1: enak. Panggungnya roke-roke sambil itu loh, Mbak. Bagi-bagi hadiah.
0: Nah itu Mbak Martini ikut toh?
1: Iya, aku ikut nyanyi.
0: Iya, wes mesti juara nih ini.
1: Gimana punya kabar Mbak Eva, aku cantik?
0: Kabarku baik, Mbak Martini ku cantik.
1: Selalu sehat dan semangat ya.
0: Iya, Mbak Martini Mbak, juga ya.
1: Iya, Mbak Martini tetap eksis dan etes kuesli ya.
0: Wedis, etes kues.
1: Mbak, aku lagu nih. Doa suci.
0: Doa suci, baik.
1: Setahun telah berlalu. Putuskan cintaku.
0: Baiklah. Dengan senang hati.
1: Doa suci ya, Mbak ya. Doa suci ku untuk Mbak Eva lo ya.
0: Terima kasih. Doa suci ku untuk Mbak Martini Strawberry Atas Goes juga.
1: Terima kasih. Mbak Eva aku cantikku, sayangku.
0: Iya, negeriku Indonesia.
1: Aku jalan-jalan dulu ya.
0: Iya, boleh buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Mbak Ani ya. Di Lampion.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak Ani di Magerung.
0: Baik.
1: Mbak Ani di Toko Jajan. Terus ada Bunda Gayatri. Bunda Miko.
0: Yes.
1: Terus ada Bunda Kun. Terus ada Bunda Fatima.
0: Fatima ya.
1: Terus juga ada Bunda Ro sama Mbak Nana, Rosa Mbak Nana.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Kini, Mbak Diananya.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Lasmi Adi bersama Mbak Rohman.
0: Yes.
1: Terus ada Bunda Yasman. Ada Bunda Ngatmi.
0: Baik.
1: Ada Bunda Surati. Terus juga ada Mbak WR.
0: Iya.
1: Ada Bunda Li.
0: Baik.
1: Bunda Rindu. Mbak Lasri.
0: Iya.
1: Ada Mbak Putri. Mbak Putri salju ya.
0: Mbak Putri gimana?
1: Mbak Putri Salju.
0: Putri Salju, iya boleh.
1: Selamat malam Mbak Putri Salju.
0: Wes pokoknya sak bahagia nih Mbak Martini.
1: Terus ada Mas Is. Mas Is sama Mbak Yuninya ya.
0: Iya.
1: Mas Is sekarang kok gak pernah masuk dalam Mbak Ngeri.
0: Siapa? Mas Is? Ya.
1: Mas Is sama Mas Is itu loh, gak pernah masuk.
0: Iya, ayo masuk.
1: Sudah satu abad dong nggak masuk. Terus ada Mas Roni.
0: Ya.
1: Terus ada Cak Roto.
0: Baik.
1: Terus juga ada Pak Eko. Ada Mas Juli Anjas Anmara.
0: Yes.
1: Terus ada Mas Andri Setiawan.
0: Baik.
1: Sama Mbak Simbolnya. Terus ada Bapak Mita.
0: Iya.
1: Pak RT. Mas ini baru yang susuk.
0: Baik.
1: Nah, kamu mau ke Merdekaan?
0: Iya.
1: Ini baru bersih-bersih Pak RT ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Pak Yon Batik juga. Baca salamnya sudah komplit.
0: Iya, sudah komplit.
1: Ayah kaduk-kaduk.
0: Lengkap.
1: Mbak Ibu aku cantik.
0: Apa? Mbak Martini aku cantik.
1: Selamat berduka, semoga sukses.
0: Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya
1: Rabbah. Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu sampai dunia. Dan akhirat.
0: Amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Mbak Martini Strawberry.
1: Iya, ada pantun Mbak.
0: Pantun apa? Beli kelapa. Apa pantunnya?
1: Tunggu kelapa.
0: Loh, tenang toh.
1: Yang bujang sawit.
0: Iya.
1: Mbak Eva suka cuit.
0: Iya, amin.
1: Ada pantun lagi.
0: Apa?
1: Pantunnya nyapu ya Mbak.
0: Iya.
1: Nek ono bojong bojote.
0: Iya.
1: Melaku ya melaku, nauno joko jombo diri.
0: Oh iya, Enggak diri.
1: Ada waktu lagi terakhir.
0: Iya.
1: Kembaran rumah krosore.
0: Aku rindu.
1: Aku rindu karena penyiar. Paling dikangen.
0: Iya.
1: Paling disayang. Paling
0: Mah juga sama-sama Mbak Martini cantik sih.
1: Ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya robbal
1: alamin.
0: Waalaikumsalam.
1: Siap,
0: yuk kereng juga
2: But you have gone.
0: Dunia langsung ceria, saudara. Kalau Mbak Martini masuk itu hebohnya. Malam Mbak Martini Strawberry, tuku klopo, ya itu gak pernah ketinggalan ya. Malam Pak Mul yang ada di Mojosongo, betul, Ar-Rahman 37, nikmat manakah yang kau dustakan. Betul sekali, Pak Mul yang ada di Mojosongo disebut berkali-kali ya. Iya. Sehat bahagia selalu Pak Mul yang ada di Mojosongo. Selamat menikmati teman-teman Gus Plus malam hari ini. Bu Sugi, selamat malam Mbak Eva, request aja gelo teruntuk pendengar setia Buana Asri Sragen. Terima kasih dari Bu Sugi yang ada di sini. Terima kasih kembali Bu Sugi. Kebetulan sekali tadi aja gelo sudah Eva puterin, mudah-mudahan sudah sempat didengarkan tadi ya.
3: Jalan-jalan.
0: Kok jalan-jalan Thomas Irfan? Yo nanti no. Cak bagus. Di Irfan Permadi bikin kaget.
2: The time has come.
0: Selamat malam juga untuk siapa Mas Sandri Setiawan masih nyimak sambil tiduran Kak Iva. Oh iya, penyiar dari aku masih SD. Dari aku belum tahu yang namanya cinta itu apa. Wih, karena polosnya aku pas masih kecil tiap diusilin cewek cantik aku selalu lari menghindar karena pas kecil aku pemalu orangnya. Ditutupi buku ya wajahnya ya. Baik, selamat malam untuk Mas Andri Setiawan. Salam untuk teman-teman yang ada di Ngawi, Jawa Timur semuanya. Terus ada juga di sini, selamat malam Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong. Assalamualaikum Mbak Eva, waalaikumsalam dari Gemolong The Land of Java Man. Dengan lagu Sora Sorgun. Salamnya buat Eyang Ponos Ocipto, Pak RT Membu, Eyang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Ani, tiga-tiganya, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rose Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiyatun, dan Pak Rohman Wonotolo Gondang. Mbak Martini Strawberry, Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sarbarno, Cak Roto, Bapak Imita Bumati Masaran, semua monitor Buana Asri Sragen di mana aja berada. Mbak Eva selamat bertugas ya selalu. Sukses dari Pak Yon Plastik Pasar Gemolong. Yuk gereng. Gereng kembali Pak Yon Plastik. Sehat sukses juga untuk Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Boleh coba? Mudah-mudahan bisa Eva putar semua lagunya ya. Yang pasti Eva antrikan. Ada Mbak siapa? Assalamualaikum Mbak Eva, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, amin. Mbak Eva salamnya ngikut Mbak Martini aja. Iya, sudah komplit-plit ya. Salam sehat, semangat, bahagia semuanya. Mbak Martini makasih jelangannya, sehat selalu. Mbak Eva lagunya ngikut aja. Makasih untuk doa dan semangatnya ya Mbak Eva. Alhamdulillah seragam sekolah hampir selesai. Oh iya. Lanjut seragam PKK ini Mbak. Keren ya. Mbak Eva tak temenin sampai selesai tugas. Terima kasih Mbak Eva, maaf kalau ada salah kata. Dari aku Mbak Nana Cantel. Terima kasih kembali Mbak Nana yang ada di Cantel. Semangat jahitnya ya Mbak Nana ya. Seragam sekolahnya sudah don, sudah selesai. Ganti seragam PKK, luar biasa. Semoga rezeki terus mengalir. Melimpah ruah, amin.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Asuci lagunya dan Mitra Buana. Saya Iva Hananda harus mengakhiri Kalakus Plus untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Atau teman-teman yang belum sempat Iva puter, mudah-mudahan kesempatan lain dapat kami persembahkan untuk Mitra Buana. Jangan lupa di jam 7 pas nanti bisa menyimak Warta Berita dari RRI Jakarta. Setelah itu kita ketemu di Info Malam. Jangan lupa Mitra Buana, hal-hal sederhana juga merupakan hal-hal yang paling luar biasa dan hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Assalamualaikum, yuk gerak.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Membayar komisi ya, ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh tahan, oke.
9: Mundur, Pak.
6: Hati-hati.
7: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak, ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya

0: telah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
2: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
1: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
4: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
3: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesat

0: Pengguna teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini, bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
4: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
5: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
3: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
6: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
7: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
6: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area dekat selatan, kemarin juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian pos-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
7: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
8: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
7: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Dito ini kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Inilah info malam bersama saya Ifah Ananda sampai di jam 8 malam nanti. Edisi hari terakhir di bulan Juli 2026. Teman-teman tahun 90-an yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana, juga info-info ringan yang siapa tahu Anda butuhkan malam hari ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

musik yang dijaga gawangi cowok-cowok gondrong. Ini dia Mr. Big dengan Wild World. Mitra Buana, Mitra Buana pernah enggak sih merasakan habis keramas ternyata tidur gitu, rambutnya belum kering, tahu-tahu bangun-bangun agak-agak pusing-pusing gimana gitu. Nah, tahukah Mitra Buana ternyata ada bahaya di balik tidur saat rambut masih basah. Jadi jangan diabaikan ya. Siapa nih yang di sini sering langsung berbaring di atas tidur padahal rambut masih dalam kondisi basah? Kebiasaan sepele ini Mitra Buana terkadang sering dilakukan karena rasa lelah yang menumpuk setelah seharian beraktivitas, atau mungkin sudah enggak sabar lagi untuk mengeringkan rambut karena saking capeknya ya. Langsung aja tidur. Nah, jika kebiasaan tersebut terus dibiarkan, kondisi kepala yang lembab tidak hanya memicu kerusakan pada helai rambut, tapi juga mendatangkan berbagai gangguan kesehatan yang bisa mengganggu kenyamanan istirahat Mitra Buana. Bahaya tidur saat rambut masih basah ini dapat memicu sakit kepala akibat perubahan suhu Mitra Buana. Tidur dengan kondisi rambut yang masih basah sepanjang malam ternyata dapat memicu gangguan keseimbangan suhu tubuh Mitra Buana. Bagi Anda yang sering mengeluh kepala terasa berat tanpa sebab yang jelas, bisa jadi kebiasaan tidur berambut basah adalah faktor utamanya. Jadi, memastikan rambut benar-benar kering sebelum beristirahat ini merupakan langkah yang pas untuk dilakukan. Oleh karena itu Mitra Buana, membiasakan diri mengeringkan rambut terlebih dahulu akan menyelamatkan hari-hari Mitra Buana dari rasa pusing yang mengganggu konsentrasi, dan juga kesehatan area kepala pun akan jauh lebih terjaga dengan baik setiap harinya. Nah, ayo diingat-ingat lagi, pernah pusing-pusing? Bisa jadi akibat tidur dengan posisi keadaan rambut basah. Entah tidur siang hari ataupun malam hari ya. Bisa Mitra Buana hindari karena itu kurang bagus untuk kesehatan Mitra Buana. Pak Mul yang ada di Mojosongo, terima kasih untuk doanya. Siap selalu, terima kasih. Doa terbaik untuk Pak Mul juga. Saya pertemukan Mitra Buana dengan satu kelompok yang dijaga gawangi Fatur. Ada Java Jaif dengan Menikah di Info Malang.

0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir neng halaman, Dik?
0: Avanzaku toyu, lagi ndonga ki yu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, pak lek bule, mas mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk
0: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wes ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Satu kelompok musik asal Korea. Ini asal Korea ya. Kalau sekarang mah Gen Z, ada yang suka BTX gitu. Jangan lupa tahun 90-an, awal 90-an juga ada kelompok musik dari Korea, Mitra Buana. Salah satunya adalah Guys Next Door, yang malam hari ini di Info Malam Iva pertemukan dengan salah satu lagu hitsnya di awal tahun 90-an, ada I've Been Waiting For You. Gimana Mitra Buana malamnya? Semoga lebih bersemangat lagi bersama lagu-lagu di Info Malam hari ini. Dan yang memang beraktivitas malam jadi lebih semangat. Semoga aktivitas malamnya lancar ya. Yang sedang membuka lapak dimanapun, semoga semangat, laris, manis dagangannya malam hari ini. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat bersama orang-orang tersayang. Mudah-mudahan bisa beristirahat dengan menyenangkan. Mbak Putri, terima kasih doanya. Selamat menyimak info malam hari ini. Selamat beristirahat bersama keluarga. Kemudian juga untuk Mitra Buana yang ini apa itu? Aduh, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Sudah beraktivitas seharian, waktunya mengistirahatkan diri, badan dan pikiran, untuk besok bangun lebih fresh lagi. Begitu, Mitra Buana. Saya Ivana mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Semoga kehadiran Buana Asri selalu bisa menjadi sahabat terbaik hari-hari Anda. Jangan lupa Mitra Buana, dimanapun bahagia itu pasti dimulai dari hati yang bersyukur. Jam 8 malam nanti bisa menyimak Jateng Dalam Berita. Setelah itu bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam Lagu-Lagu Melayu. Saya Ivana mohon pamit. Wassalamualaikum. Yuk kerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Sentral Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kita diantaranya, Dindakop UKM Purbalingga dorong koperasi tidak hanya jalankan usaha simpan pinjam. Pemkab Sragen luncurkan program Sragen Masjid Preneur Fest 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha. Kepala Dindakop UKM Purbalingga, Agung Widiarto, menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi anggota, bukan sekedar menjadi tempat meminjam uang. Menurutnya, masih banyak pula masyarakat yang memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam, padahal koperasi memiliki berbagai jenis usaha, mulai dari koperasi jasa, pertanian, hingga perkebunan. Menurutnya, koperasi dapat menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk berkembang bersama. Selain memperoleh layanan usaha, anggota juga berhak menerima pembagian sisa hasil usaha SHU pada akhir tahun. Untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan besar, pihaknya mendorong koperasi membangun sinergi, bukan bersaing secara langsung. Selain itu, pelayanan kepada anggota menjadi kekuatan utama koperasi agar tetap mampu bertahan.
2: Ayo, mari kita ubah cara pandang kita terhadap koperasi. Koperasi bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam saja, tapi koperasi adalah wujud kebersamaan perekonomian masyarakat. Ketika kita semuanya berdaya dalam rangka mempunyai visi misi yang sama dalam rangka mengembangkan perekonomian kita melalui koperasi, insya Allah tercapai untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
1: Agung menambahkan, tantangan terbesar koperasi saat ini adalah menjaga komitmen pengurus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga koperasi harus aktif berinovasi, tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Selengkapnya dilaporkan Dewi Rati.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid-masjid di Kabupaten Sragen agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Guna memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi Rp200 juta, naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp100 juta. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program tersebut hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat. Melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri, sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen mentargetkan perluasan jangkauan dengan konsep One Village, One Masjidpreneur.
4: Sragen memiliki program untuk masjid berdaya, program untuk menjadikan tempat-tempat ibadah memiliki dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Terkait dengan itu, melanjutkan program Sragen Masjidpreneur di tahun 2025, mulai hari ini dibuka Sragen Masjidpreneur Fest 2026. Maksud dari program ini adalah untuk masjid-masjid memiliki amal usaha, masjid-masjid memiliki aktivitas ekonomi yang dari itu manfaatnya bisa didayagunakan untuk membiayai aktivitas masjid maupun aktivitas jamaahnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen BSS, Fahrudin Nur, menjelaskan kesiapan pihaknya bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sragen untuk mengawal pendampingan usaha serta kucuran modal bagi peserta terpilih. Program Masjidpreneur dinilai sebagai terobosan taktis dalam mempercepat akses keuangan daerah sekaligus mendukung

0: Dongkrak literasi dan inklusi keuangan masyarakat langsung dari akar rumput.
1: Yang kami lakukan karena kami sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha lewat SPS itu, tentunya yang kami pilih teman-teman SPS yang sudah sukses itu akan mendampingin. Dengan ada pendampingan itu otomatis kita bisa menekan ke apa ya, tidak jalan dan mungkin tidak tumbuh. Nah, sehingga kita libatkan sekolah bisnis Ragen yang saat ini mungkin sudah yang jadi sudah ratusan pengusaha. Insya Allah itu yang akan menemani Masjid Al-Falah, karena saat ini Masjid Al-Falah juga dipilih sama BI, sama BSI sebagai hubnya masjid pemberdaya. Insya Allah mudah-mudahan program ini dikolaborasikan dengan Pemda, BSS, Basnas dan sebagainya akan lebih solid, lebih kuat untuk pendampingan masjid-masjid agar berdaya.
0: Pendaftaran Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dibuka mulai tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sragen berkolaborasi secara makro melibatkan Sekolah Bisnis Sragen atau SBS yang diisi para pengusaha muda, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Kementerian Agama atau Kemenak, Takmir Masjid Al-Falah, Basnas Sragen hingga PT BPRS Sukawati Bank Syariah Sragen. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Kantor Kemenak Batang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memberikan ruang diskusi bagi jemaat Kristen untuk menyamakan pandangan sebelum pendirian gereja di KEK Industropolis Gringsing, meski sempat terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam pengelolaan gereja nantinya. Berkat konsolidasi yang baik antar jemaat dari beberapa denominasi yang ada, akhirnya bersepakat untuk mengelola bersama dengan dibentuknya gereja Oikumene. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Kantor Kemenak Batang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memberikan ruang diskusi bagi jemaat Kristen untuk menyamakan pandangan sebelum pendirian gereja di KEK Industropolis Gringsing. Meski sempat terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam pengelolaan gereja, berkat konsolidasi yang baik antara jemaat dari beberapa denominasi yang ada, akhirnya bersepakat untuk mengelola bersama dengan dibentuknya gereja Oikumene. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenak Batang Munif menganggap wajar ketika dalam pembentukan kepengurusan dalam mengelola tempat ibadah, yang terpenting semua denominasi gereja yang ada dapat disatukan demi kebaikan jemaat.
4: Kristen, yang mana kalau mau mendirikan gereja ya harus gereja yang mewadahi seluruh umat, baik umat yang ada di kawasan KEK maupun umat yang ada di Kabupaten Batang. Terus dengan nama kalau kita usulkan itu adalah gereja yang bisa mewadahi seluruh umat, itu namanya gereja Oikumene, gereja yang bisa dipakai oleh semua.
3: Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Jateng Siswo Martono bersama perwakilan Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang PUKKB akan berdiskusi lebih lanjut dengan pimpinan KEK Industropolis untuk menentukan pengelola gereja di kawasan tersebut.
5: Salah satu tempat ibadah gereja yang ada di kawasan ekonomi khusus Batang itu. Jadi nanti pengelolaannya adalah pengelolaan bersama, rencana dari Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang itu nanti yang bisa diserah untuk pengelolaan.
3: Ketua Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang PUKKB sekaligus Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Subah, Pendeta Stefanus Yadi, mengharapkan pihak terkait segera membuat surat keputusan dalam pengelolaan gereja Oikumene atas nama PUKKB yang telah berbadan hukum.
6: Karena SK untuk pendirian itu diberikan kepada satu denominasi saja. Jadi sementara kita berharap bahwa ini di Kabupaten Batang itu ada wadah Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang PUKKB yang berbadan hukum, itu dikelola oleh PUKKB.
3: Sementara Ketua FKUB Batang Subhi mengharapkan keberadaan 6 tempat ibadah nantinya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan rohani para karyawan KEK, sekaligus dapat dijadikan ikon destinasi wisata religi.
7: Keberadaannya itu sangat dekat dengan jalan tol, dekat dengan, nanti kalau sudah jadi stasiun juga dekat dengan apa, stasiun kereta api, sehingga di sana itu bisa menjadi rest area pada saat umat beragama merayakan hari agamanya.
3: Saat ini yang sudah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan yakni Masjid An-Nahl, sedangkan yang lainnya sedang dalam proses pembangunan dengan luas lahan antara 1.000 hingga 2.000 meter persegi untuk tiap tempat ibadah.

0: datang dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinporapar Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
3: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, mahasiswa ketentuan 30 tahun ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali di Instagramnya Dinporapar. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Dinporapar.
2: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menerapkan pendataan bertingkat untuk sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 agar proses sensus berjalan lebih efisien dan data yang terhimpun tetap akurat. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menerapkan pendataan bertingkat untuk sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 agar proses sensus berjalan lebih efisien dan data yang terhimpun tetap akurat. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romlan mengatakan pendekatan pendataan kepada sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga usaha. Slamet menjelaskan untuk sektor perbankan, BPS membagi mekanisme pendataan menjadi Bank Himbara, Bank Daerah hingga Bank Perekonomian Rakyat BPR. Adapun untuk Bank Himbara dan Bank Berskala Nasional, koordinasi penyediaan data hingga tingkat kabupaten telah dilakukan oleh BPS Pusat dan sejumlah bank seperti BRI dan BCA telah menyepakati mekanisme tersebut. Kemudian untuk Bank Jateng, koordinasi dilakukan antara BPS Provinsi Jawa Tengah dengan manajemen Bank Jateng. Sedangkan untuk BPR dan BKK milik pemerintah daerah, BPS akan memfasilitasi pengisian kuesioner secara kolektif melalui kegiatan ngisi bareng.
4: Sepakati ya, dari BRI dan dari BCA. Ini sedang ongoing untuk Mandiri, BNI dan BSI serta beberapa bank himbara lain. Kemudian untuk bank-bank pemerintah daerah, kami juga sudah melakukan pendekatan dan secara umum di Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan agreement dengan Direktur Utama Jateng dan kita siap menjalankan di Kabupaten untuk tim pendata di Kecamatan. Kemungkinan besar untuk isian, beberapa isian nanti akan dilengkapi dari kantor cabang di Kabupaten.
2: Slamet menambahkan pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor retail modern seperti Alfamart dan Indomart, yakni BPS telah berkoordinasi dengan kantor cabang regional masing-masing perusahaan agar proses pengisian data berjalan lebih efektif. Fitri Hasanah melaporkan.
1: anak rambut gimbal ikuti ruatan pada puncak hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Pelangi Karispa Kristi.
0: Sebanyak 7 anak berambut gimbal mengikuti prosesi Ruat Sukerto Cukur Rambut Gimbal pada puncak peringatan hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Ritual ini dinilai penting dilakukan anak berambut gimbal untuk menghilangkan Sukerto. Prosesi tersebut berlangsung di Pendopo Bupati pada Jumat 24 Juli 2026. Ketujuh peserta itu mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna putih. Anak-anak tersebut nampak bahagia lantaran rambut gimbalnya dicukur dan permintaan mereka dikabulkan. Pegiat budaya Nani Widayat mengatakan Ruat Sukerto menjadi momen penting bagi anak berambut gimbal. Sebab arti dari Ruat Sukerto yakni menghilangkan sesuatu yang tidak baik, yaitu rambut gimbal pada anak-anak tersebut. Nani menegaskan para peserta melakukan ruat atas permintaan sendiri. Sebelum diruat, mereka telah melewati beberapa tahapan. Pertama yakni tantingan untuk memastikan apakah anak tersebut sudah mau dicukur. Kemudian udar punagi yang mana menyediakan permintaan sang anak dan harus dituruti. Nani mengatakan permintaan anak-anak rambut gimbal ini bermacam-macam, seperti sepeda BMX, boneka Barbie, kucing dan kandangnya, gaun Hello Kitty dan sepatu wedges berwarna pink, sepeda ontel, kambing dan sepeda hingga naik kuda serta alat tulis sekolah. Mereka sebelumnya juga melakukan jamasan di pemandian air panas Taman Rekreasi Kaliangat pada Rabu 22 Juli lalu. Setelah pemotongan rambut gimbal dilanjutkan dengan prosesi terakhir yakni larung Sukerto di Sungai Serayu Selokromo. Pada saat yang sama, salah satu orang tua peserta yakni Sukesti mengatakan rambut gimbal pada buah hatinya itu adalah keturunan darinya. Awal mula rambut gimbal tumbuh pada saat lavanya Zeisa Quintessa berusia 6 bulan. Sukesti mengaku senang rambut gimbal putrinya yang tengah duduk di bangku PAUD itu telah dicukur. Keinginan sang putri pun telah dituruti yakni naik kuda dan alat tulis. Ia berharap lavanya kelak tumbuh dengan baik dan patuh terhadap kedua orang tua.
1: Pemkab Sragen maksimalkan efisiensi kerja. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
5: Jumlah total aparatur sipil negara ASN tahun 2026 di Kabupaten Sragen sekitar 11.000 pegawai. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan P3K paruh waktu dengan komposisi PNS berada di kisaran 6.000 pegawai. Disinggung mengenai kecukupan pegawai di Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, jika mengacu pada analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK, Kabupaten Sragen sebenarnya masih mengalami kekurangan pegawai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan menambah pegawai secara masif karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketentuan belanja pegawai, mandatory spending yang harus dipatuhi pemerintah daerah. Anggaran untuk gaji ASN saat ini telah menyerap sekitar 34% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen. Sementara ketentuan yang berlaku membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30%. Ditambahkan, manajemen kepegawaian di Sragen saat ini mengalami pertumbuhan minus-minus growth, artinya komposisi kosong ASN yang pensiun tidak akan otomatis diisi kembali. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sragen mengambil kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
6: Di mandatory spendingnya, kita kan untuk belanja pegawai kan cuma 30%, bahkan kita sekarang tuh 34%, otomatis nggak ngerti nanti dituruti nggak usulan yang 24 orang itu.
7: Berarti tetap berbentukan APBD ya Pak ya?
6: Iya.
7: Dan growth-nya minus tadi?
6: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
7: Ada hijaunya.
6: Ada hijaunya, ini nggak.
8: Karena kecukupan pegawai berapa Pak?
6: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut anjab, enggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti anjab, wong segini aja kita gaji wis 34%.
7: Pak, jumlah PNS di Sragen sudah berapa?
6: Totalnya mungkin
9: 11.000. 11.000 sekian.
7: 11.000. Ya, ya.
9: Jadi ini kan enggak menambah, Mas.
6: Enggak. Oke. 11.000 itu yang PNS ada, P3K ada, dan Parwaku ada. Jadi itu semua total 11.000.
7: PNS-nya ada habis, Pak?
6: 5.000 paling ya.
9: Dalam?
6: 5.000 paling PNS.
9: PNS-nya nggih 6.000, Pak.
6: Yang separuh.
7: CPNS-nya udah habis ini semua.
6: CPNS udah habis. Sudah diangkat.
5: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
12: Nelayan of Java Men.
13: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini tentunya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Jumat 31 Juli 2026. Dan tentunya di penghujung bulan kali ini, Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa sudah kita dengarkan bersama Datang Untuk Pergi. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Elvi Sukaisih dan kali ini diaransemen ulang oleh Arda Chandra, tentunya dalam versi Indian Dangdut ya. Lagu ini lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Elvi Sukaisih dan kali ini diaransemen ulang oleh Arda Chandra. Di aransemen dalam aliran Indian Dangdut ya. Dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat selalu semuanya ya. Dan semoga semuanya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. 890799, kira-kira dengan siapakah Diko? Wah, kali ini sudah turun nih. Masih Irfan Permadi, nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. 890799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
1: Halo Bandu.
0: Halo Bunda Kini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, kalau Bunda sehat. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Kana.
0: Kana, oke. Lagunya untuk siapa Bunda? Oke Bunda, siap. Oke. Oh siap. Salam-salamnya untuk semuanya saja ya Bun. Oke. Iya Bunda. Iya siap. Amin Bunda juga ya. Amin ya Allah. Amin. Iya Bunda. Yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu Kana koleksi dari Mansyur S. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM, request lagu Keramat. Dari Nadia di Mageru, terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali 890799, Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam nih, namanya Aswa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Jatuh apa? Bangun aja.
0: Jatuh bangun. Oke. Lagunya untuk siapa ini?
2: Buat Tadi ada siapa? Bunda Kini ya?
0: Tadi ada Bunda Kini.
2: Bunda Kini, selamat malam. Bunda Yatri. Ada Bunda... Siapa? Bunda Ibu. Ada Bunda Ali.
0: Oke.
2: Ada Mbak Ani, suara udah masuk?
0: Mbak Ani belum.
2: Belum?
0: Belum.
2: Ada juga... Mbak WS. Ada Mbak Martini.
0: Boleh.
2: Ada Masjid. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Untuk semuanya aja.
2: Untuk semuanya aja, semua udahnya.
0: Oke.
2: Lama gak muncul di lali.
0: Iya, lama gak muncul. Dirimu menghilang kemana? Ke antah berantah.
2: Menghilang.
0: Iya, kelihatannya baru merantau ini, lama gak muncul.
2: Baru apa?
0: Baru merantau.
2: Merantau, gak ketemu-temu,
0: iya,
2: pulang,
0: iya,
2: lagi.
0: Pulang lagi ya.
2: Lagunya itu mas Irwan ya.
0: Salamnya
2: buat semuanya aja.
0: Boleh.
2: Selamat bekerja.
0: Oke.
2: Semuanya. Itu beneran loh.
0: Beneran apa?
2: Yang kemarin.
0: Iya dong, masa bohongan sih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Tak tunggu pokoknya. Terima kasih Mas Irwan.
0: Iya.
2: Yuk gere.
0: Baik, terima kasih untuk mamanya Azwa. Sehat selalu untuk mamanya Azwa dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, berjumpa dengan Bunda Kini Kana dari Mansur S, dilanjutkan keramat dari Roma Irama tentunya untuk Mbak Nadia. Dari kawasan Veteran 21 Seragen, kita jeda sebentar. Kana, selamat mendengarkan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
4: Lah nek durung entuk
3: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Atsua, jatuh bangun dari Christina. Kali ini sudah ada line WhatsApp masuk dari Bunda Lis di Sragen menyapa Irfan. Selamat malam, selamat bertugas Mas Irfan. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Amin. Request lagu Selamat Malam, salamnya buat semuanya. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis. Sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Pak Kumis di PI. Selamat malam Mas Irfan. Minta lagu Keagungan Tuhan. Selamat mendengarkan bagi pendengar RWA untuk Mas Irfan. Selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih dari Pak Kumis di PI. Baik, terima kasih untuk Pak Kumis dari PI ya, sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan. Selamat malam Bu Anas FM The Land of Java Man. Izin menyapa dengan udang di balik batu Mas Irfan. Sehat selalu untuk Mas Irfan beserta keluarga dan kru. Sukses terus, lagunya aku tunggu Mas Irfan. Terima kasih Ugre. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Lastri yang ada di Sragen Kulon. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Udang di Balik Batu dari Ungu featuring Lesti dan Nasar. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, di belakangnya ada panel telepon masuk 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mas Irfan.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mbah Nek Elgani di Boyolali Mas Irfan.
0: Oke, Mbah Elgani, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas Irfan.
0: Alhamdulillah. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini mau lagu apa ini?
1: Mau lagu Rani, Mas.
0: Rani?
1: Ya.
0: Ini dangdut tuh.
1: Ini kok injak-injak cintaku Rani gitu.
0: Dari siapakah itu?
1: Dari siapa ya? Mansur kali.
0: Mansur coba.
1: Coba cari dulu Mas Evan.
0: Salamnya dulu nih untuk siapa?
1: Salamnya buat Mas Roni. Terus Mas yang ada di itu di Jawa Timur itu siapa itu? Sama Mbah siapa itu?
0: Oh, Mas Andri Setiawan dan itu. Mbah Timbul.
1: Ya. Terus ini yang di Klego. Bunda Rose, Bunda Kini di Balu.
0: Boleh.
1: Terus Mbak Martini. Terus Saroto.
0: Boleh.
1: Terus Mbak WR di Hongkong. Bunda Natali di mana Mas?
0: Di Tangkil.
1: Tangkil ya. Sudah Mas.
0: Oke, siapa lagi? Udah
1: Mas.
0: Boleh. Iya.
1: Greng.
0: Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Elgani di Boyolali ya. Sebuah lagu Rani dari Mansur S. Nanti boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Mbak Elgani. Salam untuk keluarga, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita perlu jeda sebentar ya. Mungkin kali ini 3 buah lagu langsung sekaligus Irfan Permadi hadirkan. Yang pertama Jatuh Bangun dari Christina untuk mamanya Aswa, dilanjutkan dengan Selamat Malam dari Vita Mala tentunya untuk Bunda Lis, dan yang ketiga Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin untuk Mbak Elga, untuk Pak Kumis yang ada di PI. Kita jeda sebentar Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen. Irfan Permadi menyapa dengan Jatuh Bangun. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Udang di Balik Batu dari Ungu featuring Lesti dan Nasar tentunya untuk Mbak Lastri, dilanjutkan dengan Rani dari Mansur S tentunya untuk Mbak Elgani. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Mbak Ani di Mageru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Selamat malam Mas Irfan. Tolong diputarkan Terlanjur Basah dari Maggie Z. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Is, Bunda Suradi, Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Surabani, Bunda Ngatmi, Bunda Santi, Mamanya Azwa, Pak Pono, Pak RT Membo, Pak Sarbini, Mas Is, Cak Roto, Mas Andri, Mas Roni, Mas Anjasmara, Mbak Putri, Mbak Ani Gemoy, Tante Ani Lampion, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mbak Rose, Mbak Dina, Mbak Delia, dan spesial buat Mas Budi Santoso. Buat Mas Irfan, makasih dari Ani Mageru. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Ani di Mageru ya. Sebuah lagu Terlanjur Basah dari Maggie Z boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan. Sehat Mas, ini Bunda Ngatmi minta lagunya Tebok Derita ya. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kali ini masih ada waktu ya, kurang lebih 37 menit lagi kebersamaan kita. Dan kali ini Irfan Permadi akan hadirkan dua lagu terlebih dahulu ya. Udang di Balik Batu dari Ungu featuring Lesti dan Nasar untuk Mbak Lastri. Nanti dilanjutkan Rani dari Mansur S tentunya untuk Mbak Elgani. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Udang di Balik Batu. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ani Magero terlanjur basah dari Maggie Set, dilanjutkan tembok derita dari Asmin Kaider tentunya untuk Bunda Ngatmi. Sekali lagi bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 atau di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan, waalaikumsalam Bunda. The Land of Java Man. Nak Irfan, Bunda minta tolong dihadirkan bagai disambar petir dari Ikan Nurjana. Lagu ini spesial untuk semua Mitra Buana dimanapun berada dan untuk diriku aja Nak Irfan. Nak Irfan, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih yuk gere. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pulau Gadung ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu bagai disambar petir dari Ikan Nurjana. Lagunya nanti boleh dinantikan untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, langsung saja kali ini terlanjur basah dari Megizet untuk Mbak Ani. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Beri Ramadhan Dota edisi siar hari Jumat 31 Juli 2026. Ya, di hari ini ialah penghujung bulan dan tentunya hari terakhir di bulan Juli ya, karena besok sudah bulan Agustus ya. Bulan Agustus, tepatnya 1 Agustus 2026. Dan sebelum Irwan Permadi undur diri, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keren Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 31 Juli 2026. Dan sebelum Irwan Permadi pamit, sekali lagi Irwan Permadi mengucapkan terima kasih. Doa dari Irwan untuk kita semuanya, semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, dan selalu dalam perlindungan dimanapun berada. Irwan Permadi pamit, terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semangat kebersamaan terus dijaga anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah. Selain aktif menjaga keamanan lingkungan, para anggota Linmas juga rutin menggelar pertemuan internal setiap bulan sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, pertemuan rutin tersebut merupakan inisiatif para anggota Linmas di luar kegiatan pemerintahan kelurahan. Menurutnya, ikatan yang kuat di antara anggota menjadi modal penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan, peran Linmas tidak hanya terlihat saat kegiatan tertentu. Hingga kini, pos keamanan lingkungan, pos kampling di wilayah Sragen Tengah masih aktif setiap malam. Kehadiran anggota Linmas dalam kegiatan ronda malam dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi warga. Pihaknya juga mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari 36 anggota Linmas Sragen Tengah, sebagian memang telah berusia lanjut. Namun, usia bukanlah penghalang untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Baik anggota yang muda maupun yang berusia lanjut tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi bagi keamanan dan ketertiban lingkungan. Pihaknya berharap kebersamaan, semangat gotong royong, dan silaturahmi di antara anggota Linmas terus terpelihara, sehingga keberadaan Linmas dan kegiatan pos kampling dapat semakin memperkuat rasa aman di tengah masyarakat.
2: Dari Linmas sendiri ya, ya. Di Sragen Tengah siap. Itu apakah juga setiap bulannya itu ada pertemuan rutin
3: gitu ya? Ya. Baik, untuk pertemuan setiap satu bulan sekali mereka adakan sendiri di luar koridor kami di wilayah perangkat kelurahan Sragen Tengah. Tidak, tetapi mereka secara internal memiliki ikatan tersendiri. Itu. Kemudian yang kedua di wilayah itu kalau malam pos kamling masih tetap berjalan Ibu. Jadi penugasan mereka melekat ya terkait dengan kegiatan pos kamling malam hari, tetapi di luar itu pertemuan rutin di antara internal mereka juga sudah diadakan. Pesannya tetap yang pertama itu kita memiliki sehat. Sehat dulu, kalau sudah dianugerahi sehat itu semua pekerjaan apapun bisa untuk dilaksanakan. Kedua, memang kebetulan 36 anggota Linmas kami itu ada beberapa yang sudah sepuh. Tidak masalah, itu usia tidak menjadikan kendala. Karena apa? Peran serta yang terjadi di masyarakat itu tidak memandang usia. Baik muda maupun sepuh tetap masih bisa untuk melakukan kontribusi apapun di wilayahnya. Kemudian untuk yang ketiga, silaturahim tidak akan pernah terputus.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, secara resmi melaunching gerakan mendongeng untuk Ananda, Gendong Bunda pada Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, Gendong Bunda tidak hanya ditujukan bagi para ibu, tetapi juga mengharapkan keterlibatan para ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak usia dini. Ditambahkan, anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Karena itu, pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Apabila anak-anak diasuh dengan penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan karakter yang baik, serta dibiasakan mencintai literasi, maka masa depan bangsa juga akan menjadi lebih baik.
4: Hari ini kita juga sekaligus launching Gendong Bunda, gerakan mendongeng untuk Ananda. Ini tentu saja bukan hanya khusus untuk ibunya, tapi juga ayahnya kita harapkan juga terlibat. Karena seperti tadi disampaikan bahwa pewaris masa depan bangsa ini itu anak. Kalau hari ini anak kita asuh dengan baik, nanti insya Allah bangsa ini ke depan juga baik. Dan sekarang kita semua paham, tambah hari itu perhatian kepada anak itu kan semakin berkurang. berkurang, dan ini kita ingin munculkan lagi, salah satunya lewat mendongeng, karena mendongeng itu membentuk karakter anak. Setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini, dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah, itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya, jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah, ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya, jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya.
1: Budidaya tanaman anggur kini semakin berkembang di Kabupaten Sragen. Salah satunya berada di Kebun Anggur Suhargo Farm, Dukuh Kedungdowo, RT 11, RW 5, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal. Kondisi wilayah Sragen yang berada di dataran rendah dengan cuaca cenderung panas dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman anggur. Pemilik Kebun Anggur Suhargo Farm, Tunjung Suhargo, mengatakan tanaman anggur membutuhkan penyinaran matahari yang cukup agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan buah berkualitas. Menurutnya, karakteristik iklim di Kabupaten Sragen sangat sesuai untuk budidaya anggur karena tanaman ini mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah. Dijelaskan, proses budidaya anggur juga tergolong sederhana. Tahap awal dimulai dengan menggunakan bibit berkualitas yang memiliki tinggi sekitar 50 cm hingga 1 meter. Setelah ditanam dan dirawat dengan baik, tanaman anggur umumnya sudah dapat mulai dibuahkan pada usia 6 hingga 7 bulan. Namun demikian, masa pematangan buah berbeda-beda pada setiap varietas anggur. Semakin besar ukuran buah yang dihasilkan, umumnya membutuhkan waktu pematangan yang lebih lama. Dengan perawatan yang tepat, tanaman anggur mampu menghasilkan buah segar dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan bagi para petani maupun pelaku usaha budidaya di Kabupaten Sragen.
5: Untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari.
6: Oh, terutama. Gitu.
5: Jadi ya, sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
6: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
5: rendah,
6: agak
5: dan panas yeah. Itu sangat cocok pas sekali. Yeah. Karena ya di sisi lain, tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah, ya, menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti. Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mula itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam, sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan sudah
6: mulai
5: bisa dibuahkan. Jadi tergantung varian ataupun jenis varian anggur yang kita tanam. Setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Ya. Semakin buahnya itu besar, itu pematangannya juga cukup. Lama juga.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan efisiensi kerja di tengah keterbatasan jumlah aparatur sipil negara ASN. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebutuhan organisasi sekaligus mendorong setiap perangkat daerah untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik meskipun jumlah pegawai semakin terbatas. Transformasi

0: pegawai pripun, Pak?
1: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut anjap enggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti anjap, wong segini aja kita gaji wis 34%.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sameneika wonten giaran ronda malam sakaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Jumat 31 Juli tahun 2016. Dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari tumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga ing kabarin dereng regengaken nggih. Sak menika sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 0 0 7. Nggih, para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pika kalian sekar kusumaning ati saking Mbak Nurhana, sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Dalu menika panjenengan sedaya dos pundi pawartosipun? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp lebet saking busuk ini lelenggan wonten masaran. Wilujeng dalu Mas Irfan, dalem busuk ini utawi garwane Pak Totok. Kagem ngrencangi lembur Mas Irfan, nyon tolong dipun putar tukang pijet nggih. Sekaripun menika kagem kita sedaya mawon, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sak menika kagem Ibu Sukini utawi Bu Totok lelenggan wonten masaran nggih. Sekaripun mangke tukang pijet saking bawal jina saged dipun serantos, matur nuwun mugi winaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Ferry, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Mas Irfan, kala wau pas dangdutan badhe mlebet boten saged, wektune mepet. Sakmenika badhe mlebet campur sari mawon, sekaripun sumanding nggih Mas saking Mas Aryo Gali. Matur nuwun, sugeng tugas mawon yuk greng. Nggih matur nuwun kagem Mas Ferry, lelenggan wonten Toyogo, sekaripun mangke sumanding saking Mas Aryo Gali kalian ageng. Saged dipun serantos, matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon, ngrasake sekar kangen kowe saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe dereng ngregengaken nggih. Sak menika tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 tunggal 3 3 0 0 0 7. Sama nika tukang pijet saking Mbak Walcina kagem Bu Sukini utawi Bu Totok, langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampeyan saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mbak Lastri sekaripun kangen kowe saking Mas Didi Kempot. Sampeyan sampun wonten WhatsApp lebet saking Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ki Bunda. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae. Sami sehat je, alhamdulillah. Nyuwun sekar kembangi atiku, kembang atiku. Selamipun kagem sedaya kemawon. Matur suwun Mas Irfan. Je, matur nuwun sangat sakmenika kagem Bunda Surati. Sekarnipun kembang atiku mangke saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sampeyan wonten Mbak Reni lelenggan wonten Toyogo ngersake sekar cinta tak terpisahkan saking Mbak Niken. Matur nuwun kagem Mbak Reni mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Sampeyan kabeh panggihan rumiyin kalian Mbak Lastri, sumangga kangen kowe saking Mas Didi Kempot.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiyaran ronda malam dalu menika. Sakmenika sampun wonten WhatsApp lebet saking Eyang Yasman, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Eyang, Eyang diputarkan ayam ning sandingmu. Salam katur Bunda Gun, Bunda Surati, ugi sedaya ingkang tasih midhangetaken. Matur nuwun sugeng tugas. Jema tornuan sama niko kagem Eyang Yasman ji sekaripun mangke ayam ning sanding musa gedipun serantos. Maturnuun mugi binaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sama niko wonten Mamai Cynthia ngersai sekar jaket iki saking Mbak Novita. Maturnuun kagem Mamai Cynthia ji mugi binaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 sama niko sampun wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung, sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan tos pundi dereng saya nggih, alhamdulillah dereng. Nak Irfan Bunda nyuwun sekar sayang-sayang saking Mbak Safitri. Sekaripun kagem sedaya kemawon matur nuwun yuk greng. Jema ternuan kagem Bunda Ismi je sekaripun mangke sayang-sayang saking Mbak Savitri sage dipun serantos. Maturnuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek regengaken je wonten kiyaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri je 0 kali 7 1 0 7 0 0. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 kali 1 3 3 0 0 0 0 7. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Eyang Yasman ayam ning sandingmu. Mangke dipun lajengaken jaket iki saking Mbak Novita kagem Mamai Cynthia. Sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa?
1: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
2: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pamirsa, sama dengan saya pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Saat hari pun Irfan Permadi pepanggian kalian Bunda Ismi sekalipun sayang-sayang saking Mbak Savitri. Sama dengan sampun wonton Bunda Surati malih ngerasa kesekar nandur sabar. Matur nuwun kagem Bunda Surati, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken jih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813333007. Sama niko badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Ismi sekaripun sayang-sayang saking Mbak Savitri. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

pagi para pamirsa, sampun dekat ase pemanggihan kalian dalam Irfan Permadi, taseng rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten kiaran ronda malam dalu menika. Jih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe dereng ngrekengaken jih wonten kiaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0-7-8-0-7-0-0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0-8-0-3-3-0-0-7. Jih, sama dikasih Nambi Seranto, sampun Irfan Permadi cawisaken rasah Bali saking Mbak Lalatila, mangke dipun lajengaken ditinggal pas sayang-sayangi saking Mbak Nela Karisma, sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika sampun pepanggihan malih kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sinambi serantos sakmenika badhe Irfan Permadi katurakan sekar tombo kangen saking Mas Aryo Gale. Mangke dipun lajengaken sekar simpang lima ninggal janji saking Mas Nurbayan. Kagem para pamirsa, sumangga kita sesarengan tombo kangen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

pagi para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat 31 Juli 2021. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih, lan nuwun, yuk, greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Sabtu 1 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menemani Mitra Buana ya di hari ini untuk menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Ajani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hello darling.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di program acara Sragen Sehat ya, sampai nanti pukul 6 pagi. Tadi setelah Mitra Buana sudah mengikuti senam gerak pagi, sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini kita akan kembali hadirkan tips sehat untuk kamu. Oke, kali ini Mitra Buana di Sragen Sehat ya, kita akan sedikit berbagi tips nih untuk Anda mengenai haruskah kita jalan kaki 1000 langkah setiap harinya? Nah, informasi kali ini akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, Mitra Buana dan pendengar, belakangan ini jalan kaki 1000 langkah sehari seperti sudah menjadi tolok ukur hidup sehat yang sulit diabaikan. Banyak orang sengaja memilih naik tangga, parkir lebih jauh, bahkan mondar-mandir di rumah hanya demi melihat angka di smartwatch Anda. Ya, di smartwatch kan bisa ya sekarang melihat berapa sih langkah kita setiap harinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini akhirnya bila Mitra Buana sudah mencoba sengaja memilih naik tangga, parkir lebih jauh, mondar-mandir di rumah hanya demi melihat angka di smartwatch, akhirnya menyentuh target. Dan sayangnya ketika target itu tidak tercapai, rasa bersalah seringkali muncul seolah-olah usaha menjaga kesehatan itu jadi sia-sia ya. Padahal Mitra Buana, muncul pertanyaan yang cukup menarik. Nah, apakah benar setiap orang itu harus berjalan 10.000 langkah setiap hari agar tetap sehat? Atau jangan-jangan angka tersebut hanyalah patokan umum yang belum tentu cocok untuk semua orang. Nah, sebelum memaksakan diri mengejar target setiap harinya, yuk kali ini di pagi hari ini kita akan berbagi informasinya untuk Anda, fakta supaya Anda bisa memahami manfaat jalan kaki dengan cara yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Informasi kali ini kita rilis ya, atau sumbernya dari www.msn.com. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya mengenai haruskah kita jalan kaki 10.000 langkah setiap harinya. Nah, yang pertama, hal yang perlu kita pahami dari fakta supaya Anda bisa memahami manfaat jalan kaki dengan cara yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan tubuh adalah, di sini yang pertama, angka 10.000 langkah. Angka 10.000 langkah itu bukan berasal dari rekomendasi medis.

Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, banyak orang meyakini bahwa angka 10.000 langkah berasal dari saran tenaga medis atau organisasi medis dunia. Namun anggapan ini telah menyebar secara luas karena angka itu sering muncul di smartwatch Anda dan aplikasi kebugaran. Akibatnya banyak yang merasa belum menjalani gaya hidup sehat jika jumlah langkah harian mereka itu masih jauh dari target. Sebenarnya Mitra Buana ya, sebenarnya angka 10.000 langkah itu mulai populer melalui upaya pemasaran alat pengukur langkah di Jepang selama tahun 1960-an. Dan seiring berjalannya waktu, angka ini memang menjadi simbol dari kehidupan yang aktif. Tetapi bukan berarti itu adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua orang. Jadi Mitra Buana jangan terburu-buru ya merasa gagal kalau langkahmu hari ini belum mencapai angka 10.000 ya. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, nah jadi Mitra Buana tadi sudah kita jelaskan angka 10.000 itu merupakan bukan berasal dari rekomendasi medis, tetapi dari angka 10.000 itu mulai populer itu melalui upaya pemasaran alat pengukur langkah di Jepang selama tahun 1960-an, dan langkah tersebut itu seiring berjalannya waktu, angka tersebut memang menjadi simbol dari kehidupan yang aktif seperti itu ya. Tetapi bukan berarti itu adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua orang. Jadi jangan terburu-buru ya untuk Mitra Buana merasa gagal kalau langkahmu hari ini belum mencapai angka 10.000. Selain itu, manfaat jalan kaki tidak hanya bergantung pada jumlah langkah. Ya, manfaat jalan kaki tidak hanya bergantung pada jumlah langkah. Pernah sengaja berjalan di malam hari hanya untuk memenuhi target langkah yang kurang beberapa ratus. Dan kebiasaan ini cukup umum ya, terutama ketika aplikasi kebugaran terus mengingatkan tentang target harian Anda. Namun Mitra Buana, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh satu angka saja. Hal yang lebih penting adalah seberapa sering Anda itu bergerak dan seberapa konsisten aktivitas fisik dilakukan setiap harinya. Nah, jalan kaki dengan intensitas yang nyaman tetap memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, otot, dan kebugaran tubuh meski jumlah langkah yang diambil belum mencapai 10.000. Jadi, daripada terfokus pada angka, lebih baik Mitra Buana kita berupaya untuk membangun kebiasaan bergerak yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, jadi kita jangan terpatok hanya angka 10.000, tetapi di sini ya kita yang terpenting harus konsisten untuk bergerak. Nah, itu yang terpenting. Jadi hal terpenting adalah seberapa sering Anda tuh bergerak dan seberapa konsisten aktivitas fisik itu dilakukan setiap harinya. Daripada kita fokus dengan angka, ya lebih baik kita berupaya dong untuk membangun kebiasaan bergerak yang dapat dilakukan secara berkelanjutan yang kita lakukan untuk setiap harinya. Nah, itu yang terpenting adalah dengan kita mau gerak, jangan terpatok dengan angka. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan langkah setiap orang itu memang berbeda ya, tidak sama. Kebutuhan orang tuh berbeda-beda ya. Jadi setiap orang tuh memiliki rutinitas dan kondisi tubuh yang tidak sama setiap harinya. Beberapa orang mungkin bekerja di lapangan dan mudah mencapai belasan ribu langkah. Sementara yang lebih banyak duduk di depan komputer sejak pagi hingga sore hari, kalau dipaksakan untuk memiliki target yang sama, ya sebagian orang justru merasa terbebani dong ya. Nah, bisa juga dari faktor usia dan kondisi kesehatan atau tingkat kebugaran atau serta jenis pekerjaan mempengaruhi jumlah aktivitas fisik yang ideal. Jadi seseorang yang baru memulai aktivitas fisik tidak perlu langsung mengejar 10.000 langkah setiap harinya. Hal paling penting adalah meningkatkan jumlah langkah secara bertahap itu sesuai dengan kemampuan Anda sendiri agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik. Nah itu karena memang kebutuhan langkah setiap orang tuh beda-beda ya. Beda lagi pekerja di kantor maupun juga yang di lapangan. Kalau di lapangan kan sering beraktivitas, sering gerak, itu bisa mencapai 10.000. Tetapi kalau di kantor, duduk di depan komputer dari pagi sampai sore, pasti juga tidak akan mudah. Nah makanya untuk 1.000 langkah itu sesuai kebutuhan. Jadi
kebutuhan langkah setiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, maka hal penting adalah meningkatkan jumlah langkah secara bertahap saja sesuai dengan kemampuan tubuh Anda agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik. Nah, itu yang terpenting yang perlu kita pahami saja. Jadi tidak harus kita tuh sehari 10.000 langkah setiap harinya, tuh nggak usah. Jadi kita harus pahami juga yang terpenting, jangan patokan dengan angka. Jadi kita juga yang penting, kita juga bisa memanfaatkan jalan kaki itu tidak hanya tergantung pada jumlahnya, dan kebutuhan langkah setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Nah, sebelum kita lanjut lagi, masih di Sragen Sehat bersama dengan Indah Anjani, ada Fajar Sekali, Angga Dirmawan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Halo, balik lagi masih di Sragen Sehat ya. Dan masih ada dua hal lagi yang kali ini akan kita bahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar nih. Jadi mengenai haruskah kita jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Dan tadi sudah kita ulas satu persatu ya. Jadi tidak harus 10.000 langkah Mitra Buana, karena angka di sini manfaat jalan kaki tidak hanya bergantung pada jumlah langkahnya saja, tetapi dengan kita konsisten dalam kita bergerak, itu yang terpenting. Dan kebutuhan langkah setiap orang tuh bisa berbeda-beda ya. Nah, selain itu, langkah yang lebih sedikit tetap bisa memberikan manfaat juga untuk kesehatan. Nah, Mitra Buana, seringkali orang menganggap berjalan 6.000 hingga 7.000 langkah tidak ada artinya karena target tersebut belum tercapai. Namun pola pikir ini justru dapat menghilangkan semangat untuk tetap aktif. Sayang sekali, karena setiap langkah yang dilakukan sebenarnya tetap memberikan kontribusi positif bagi tubuh kita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas fisik meskipun belum mencapai 10.000 langkah tetap berkaitan dengan manfaat bagi kesehatan. Jadi bergerak lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya adalah kemajuan yang pantas diapresiasi, terutama bagi mereka yang sebelumnya tuh jarang beraktivitas. Jadi jangan meremehkan setiap langkah kecil yang diambil, karena konsistensi jauh lebih penting dibandingkan mengejar angka yang sempurna. Jadi langkah yang lebih sedikit pun tetap bisa memberikan manfaat kalau kita tuh bisa lebih konsisten ya. Dan yang terakhir, jadilah target sebagai motivasi bukan beban. Ya, jadikan target sebagai motivasi bukan beban. Banyak orang merasa tertekan ketika melihat bahwa target langkah hariannya belum terpenuhi menjelang malam ya. Dan akhirnya aktivitas fisik yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi tugas yang melelahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, semangat untuk bergerak pun bisa perlahan-lahan menghilang dong ya. Nah, akan lebih baik Mitra Buana, akan lebih baik jika target 10.000 langkah dipandang sebagai motivasi untuk lebih aktif saja, bukan sebagai ukuran mutlak kesehatan. Jadi Anda bisa mulai dengan berjalan kaki saat menelepon, memilih tangga dibanding lift, atau berjalan santai setelah makan sebagai cara menambah langkah harian Anda. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kebiasaan bergerak akan terasa lebih ringan sekaligus juga lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi Mitra Buana, target jalan kaki 10.000 langkah memang bisa menjadi penyemangat untuk lebih aktif bergerak ya. Tetapi bukan berarti semua orang tuh harus mencapainya setiap hari. Yang paling penting adalah membiasakan diri bergerak secara rutin itu sesuai kemampuan dan menjadikannya bagian dari gaya hidup yang nyaman dijalani. Jadi daripada terpaku pada angka di smartwatch Anda, lebih baik nikmati setiap langkah yang Anda ambil, karena semua tetap berarti untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itulah informasi yang kami bagi untuk Anda, semoga bisa bermanfaat. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda. Dan pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta untuk elit bangsa bersatu. Bawaslu melakukan sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Amerika Serikat menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Skema anggaran BGN nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Dari dunia olahraga, tim nasional bola basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah panitia menyampaikan hasil pembagian grup, tim putra tergabung di Pool C, sedangkan tim putri menempati Pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meminta elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Rugikan negara Rp15,6 miliar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Air Umam melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp15,6 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
8: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga, yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia, periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
7: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
9: Bapak mau nanya apa?
10: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
11: Pembayar komisi ini, Pak.
9: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh ketahan, oke.
10: Mundur, Pak.
9: Hati-hati.
10: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
9: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
10: Belum ada ya, Pak, ya?
9: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya.
10: Rahasia-rahasia. Oh gitu,
7: Pak, ya. KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan.
12: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
13: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
12: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
13: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6

0: Katakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat enam suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
1: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
0: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Dilan Arnold Saudila melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana dilaporkan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring dengan musim kemarau yang masih berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Radikal Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Radikal Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian konsumennya 511 untuk 17 kecamatan.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Joro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
4: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku 1 Agustus 2026.
1: Baik, kelihatannya informasi dari BMKG akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami.

di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di program acara Sragen hari ini untuk edisi hari Sabtu 7 Agustus 2026, mengawali di bulan Agustus. Kita akan berbagi informasi untuk Anda mengenai kalender event Visit Sragen 2026 di bulan Agustus ya. Nah, di sini ya Mitra Buana perlu kami informasikan untuk Anda ada beberapa destinasi wisata setiap harinya. Di antaranya ada Museum Manusia Purba Sangiran, ada Museum Manusia Purba Ngebung, ada Gunung Kemuku Sragen, pemandian air panas Mayanan dan Ngunut Hot Spring, ada Makam Joko Tingkir di Butuh dan kolam renang Kartika Sragen Kota, dan juga ada Sendang Kungerit. Itu beberapa destinasi wisata tiap hari di Sragen. Tapi yang perlu Anda tahu bahwa untuk Museum Sangiran ya, Museum Manusia Purba, ini tutup setiap hari Senin. Ya, Mitra Buana, itulah destinasi wisata setiap hari yang ada di Sragen ya, untuk tiap hari. Nah, di sini ada beberapa kalender event Visit Sragen pada bulan Agustus 2026 yang dimulai pada hari ini, Mitra Buana dan pendengar, bahwa hari ini Sabtu ya, untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada 1 Agustus hari ini, nanti malam ada di Taman Edupak Gemolong, itu Car Free Night Gemolong. Nah, pada 1 Agustus ada Car Free Night Gemolong di Taman Edupak Gemolong. Pada 2 Agustus ini juga ada Leginan, itu di Pasar Bahulak. Jadi minggu besok di Bahulak, nah ada kegiatan juga nih Pasar Bahulak di Leginan. Kemudian pada 2 Agustus juga besok pagi di CFD di Alun-Alun Sragen. Terus juga ada CFD di Saren, Jalan Saren Kali Jambi. Nah, banyak ya untuk event besok minggu. Ada di Pasar Bahulak, di Alun-Alun Sragen dan Jalan Saren Kali Jambi, ini ada CFD. Kemudian pada tanggal 3 hingga 4 Agustus ini ada pertandingan bulu tangkis di GOR SMA Negeri 1 Gemolong. Kemudian pada 5 hingga 6 Agustus ini ada lomba gerak jalan di Lapangan Suci Gemolong. Dan informasi berikutnya yaitu ada kegiatan pada 6 hingga 7 Agustus di tahun 2026 ada Memetri Bumi Desa Musuk 2026 ya, ada Memetri Tirto Suci, Kirab Budaya Memetri Bumi dan Pertunjukan Wayang Kulit oleh Ki Bayu Aji. Ini di Desa Musuk. Kemudian pada 7 Agustus ada Lomba Semarak Kemerdekaan digelar di Pemda Terpadu Sragen, ada lomba estafet air, ada lomba tenis meja dan lomba senam kreasi. Kemudian pada 8 Agustus ada Car Free Day Night di Gemolong juga. Nah, di Taman Edupak Gemolong ya, ada CFD. Ini karena setiap hari Minggu kita selalu menggelar CFD di Alun-Alun Sragen. Itu beberapa agenda event untuk seminggu ke depan yang ada di Sragen ya. Nanti kita juga ada beberapa event-event lainnya yang nantinya akan kita hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Apalagi di bulan Agustus ini ya, pasti banyak sekali dari setiap warga masyarakat Sragen yang menggelar berbagai lomba. Jadi untuk Mitra Buana, selama satu minggu ke depan ada beberapa event ya, kalender event Visit Sragen yang Mitra Buana bisa ketahui terlebih dahulu, karena nanti selama satu bulan itu beberapa event juga digelar di Sragen untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Yang pasti di sini dalam kalender event itu bagi Anda, nah yang mau healing, mau kuliner ya, nonton hiburan, ada semua ya. Pasti mau cari vibes malam juga ada tadi di Car Free Night Gemolong. Nah, bisa ya. Pokoknya seru banget ya, untuk Mitra Buana bisa meramaikan beberapa event yang ada di Sragen tersebut selama satu minggu ke depan ya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tadi juga destinasi wisata tiap hari juga sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah, silakan mengisi untuk awal bulan Agustus, pasti setiap warga sudah saling
menginformasikan ke warganya ada kegiatan perlombaan ya, ada jalan sehat. Nah, biasanya setiap event bulan Agustus itu seperti itu ya. Mari kita ramekan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen yang masih setia untuk mendengarkan kami. Jadi masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Anda masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, kembali lagi sudah ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini ya. Masih hatiku sudah menemani Anda. Nah Mitra Buana, ayo semarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, ayo semarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah Mitra Buana, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul, lampu hias, dan spanduk di lingkungan rumah, perkantoran, sekolah, maupun tempat usaha Anda. Nah untuk pelaksanaan pada 1 hingga 31 Agustus 2026 ya. Jadi mari kita semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini turut serta menyemarakan hari ulang tahun ke-81 dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul, lampu hias, dan spanduk mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah itulah informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda masih di Seragen hari ini, dan nanti pukul 7 pagi Mitra Buana dapat mendengarkan Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi sekali lagi ayo kita bisa menyemarakkan ya di bulan Agustus ini ya, merupakan bulan kemerdekaan. Nah, hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyemarakkan bulan kemerdekaan yang memasang bendera merah putih, umbul-umbul, lampu hias, dan spanduk di lingkungan rumah, perkantoran, sekolah, maupun tempat usaha. Dan ini ya, untuk pemasangan dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Baik Mitra Buana, dan sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Seragen hari ini. Dan selepas ini nanti Anda dapat mendengarkan Seragen dalam berita, dilanjutkan dengan kegiatan atau informasi lainnya di Info Pagi. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya, dan tetap setia di 94,7 MHz. Salam, yuk gerak.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semangat kebersamaan terus dijaga anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah. Selain aktif menjaga keamanan lingkungan, para anggota Linmas juga rutin menggelar pertemuan internal setiap bulan sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, pertemuan rutin tersebut merupakan inisiatif para anggota Linmas di luar kegiatan pemerintahan kelurahan. Menurutnya, ikatan yang kuat di antara anggota menjadi modal penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan, peran Linmas tidak hanya terlihat saat kegiatan tertentu. Hingga kini, pos keamanan lingkungan, pos kampling di wilayah Sragen Tengah masih aktif setiap malam. Kehadiran anggota Linmas dalam kegiatan ronda malam dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi warga. Pihaknya juga mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari 36 anggota Linmas Sragen Tengah, sebagian memang telah berusia lanjut. Namun, usia bukanlah penghalang untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Baik anggota yang muda maupun yang berusia lanjut tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi bagi keamanan dan ketertiban lingkungan. Pihaknya berharap kebersamaan, semangat gotong royong, dan silaturahmi di antara anggota Linmas terus terpelihara, sehingga keberadaan Linmas dan kegiatan pos kampling dapat semakin memperkuat rasa aman di tengah masyarakat.
2: Dari Linmas sendiri yang ada di Sragen Tengah, itu apakah juga setiap bulannya itu ada pertemuan rutin
3: gitu ya? Baik, untuk pertemuan setiap satu bulan sekali mereka adakan sendiri di luar koridor kami di wilayah perangkat kelurahan Sragen Tengah. Tidak, tetapi mereka secara internal memiliki ikatan tersendiri. Itu. Kemudian yang kedua di wilayah itu kalau malam pos kampling masih tetap berjalan, Ibu. Jadi penugasan mereka melekat ya terkait dengan kegiatan pos kampling malam hari, tetapi di luar itu pertemuan rutin di antara internal mereka juga sudah diadakan. Pesannya tetap yang pertama itu kita memiliki sehat. Sehat dulu, kalau sudah dianugerahi sehat itu semua pekerjaan apapun bisa untuk dilaksanakan. Kedua, memang kebetulan 36 anggota Linmas kami itu ada beberapa yang sudah sepuh. Tidak masalah, itu usia tidak menjadikan kendala. Karena apa? Peran serta yang terjadi di masyarakat itu tidak memandang usia. Baik muda maupun sepuh tetap masih bisa untuk melakukan kontribusi apapun di wilayahnya. Kemudian untuk yang ketiga, silaturahim tidak akan pernah terputus.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, secara resmi melaunching gerakan mendongeng untuk Ananda, Gendong Bunda pada Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, Gendong Bunda tidak hanya ditujukan bagi para ibu, tetapi juga mengharapkan keterlibatan para ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak usia dini. Ditambahkan, anak merupakan pewaris masa depan bangsa, karena itu pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Apabila anak-anak diasuh dengan penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan karakter yang baik, serta dibiasakan mencintai literasi
4: maka masa depan bangsa juga akan menjadi lebih baik.
5: Hari ini kita juga sekaligus launching Gendong Bunda, gerakan mendongeng untuk Ananda. Ini tentu saja bukan hanya khusus untuk ibunya, tapi juga ayahnya kita harapkan juga terlibat. Karena seperti tadi disampaikan bahwa pewaris masa depan bangsa ini itu anak. Kalau hari ini anak kita asuh dengan baik, nanti insya Allah bangsa ini ke depan juga baik. Dan sekarang kita semua paham, tambah hari itu perhatian kepada anak itu kan semakin berkurang. Dan ini kita ingin munculkan lagi salah satu tentunya lewat mendongeng, karena mendongeng itu membentuk karakter anak. Setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini, dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu